0: usaha seumpama bukan sahaja menghargai pencapaian pelajar, malah membantu melahirkan modal insan berkualiti yang diperlukan bagi pembangunan negeri pada masa depan.
1: Tujuannya adalah untuk mengiktiraf pencapaian baik mereka dalam keputusan STPM tersebut supaya mereka rasa dihargai, dan ini sudah pastinya akan terus menyuntik atau membakar semangat mereka untuk terus

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan New Boys menerusi Kuasa 2 kita pagi ini dengan dua buah lagunya yang bertajuk Sejarah Mungkin Berulang dan juga lagu pertama Berikanlah Jawapan. Okey, itu dua lagu untuk Kuasa 2 kita pagi ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua. 8.26 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus teman-teman bersama Azhar. Jam yang ketiga sudah, masuk jam yang ketiga kita bersama di shownya hujung minggu ini. Hari ini 11 Julai 2026 dan hari ini juga negeri Johor menjadi tumpuan seluruh negara ya. Bila hari ini merupakan hari pengundian di mana lebih 2.7 juta pemilih yang layak akan mengundi dalam pilihan raya negeri mereka ya. Pilihan raya negeri ke-16 untuk rakyat Johor memilih wakil rakyat mereka. Dan seperti biasa, tepat 8 pagi, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak untuk membolehkan rakyat negeri Johor menentukan mandat baru melibatkan 56 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN selepas berakhirnya tempoh berkempen 14 hari tengah malam tadi ya. Jadi selamat melaksanakan tanggungjawab untuk mereka memilih wakil rakyat mereka bagi pilihan raya negeri yang ke-16 di Johor. Okey, hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Nanti Azhar akan terus bacakan salam-salam ucapan-ucapan anda sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu. Ada juga playlist pilihan pendengar yang dipilih oleh rakan pendengar kita ya. Nanti Azhar akan tunaikan lagu-lagu pilihan tersebut diselang-selikan lah ya. Lagu-lagu yang ada yang Azhar susun. Ini dia lagu Intan Maya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Nyanyian semula. Lagu asal Anis Suraya.

0: ujung minggu.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.
2: Ya, pastinya di saluran RTM, penerima secara langsung di RTM Click. Dan aksi yang semakin mendebarkan untuk semua, yang mana aksi suku akhir diteruskan dengan pertembungan antara pasukan Norway dan juga Three Lions, itu England lah ya. Dan juga sama-sama kita nantikan debarannya. Jadi agak-agak anda, ramalan anda, adakah Norway, adakah Harry Kane, Erling Haaland ataupun Harry Kane. Jadi kita saksikan secara langsung suku akhir Norway bertemu dengan England pada pagi nanti, pada pukul 5 pagi. Anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Juga boleh menontonnya menerusi penseriman langsung di RTM Click ya. Itu pertemuan pada pukul 5 pagi esok 12 Julai 2026. Dan seterusnya pada pukul 9 pagi kita terus saksikan lagi perlawanan peringkat suku akhir yang akan menentukan slot terakhir pasukan yang layak ke pusingan separuh akhir. Mampukah pasukan Switzerland menyekat kemarahan Lionel Messi daripada Argentina ya? Jadi sama-sama kita nantikan juga debarannya dan juga apakah ramalan anda untuk Argentina dan juga Switzerland. Saksikan secara langsung pertemuan di antara Argentina dan juga Switzerland ini pada pukul 9 pagi di saluran TV 1 dan juga TV 2. Dan anda boleh saksikan menerusi penstriman secara langsung di RTM Click. Okey, dua lagi pertemuan esok ya, untuk Ahad 12 Julai ya 2026. Okey, terima kasih kepada anda yang hadir bersama menerusi siaran Tawa FM pagi ini. Di mana sajalah anda mendengarkan Tawa FM yang bersarapan, selamat menikmati sarapan pagi. Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Banyak urusan katanya ya. Seperti rakan kita ni, Nur Syam Ain ataupun Sis Nurul kita. Hai katanya Azhar, hari ni full dengan program sekolah anak-anak. Betul, hujung minggu ni banyak aktiviti sekolah diadakan. Ada acara sukan kan. Pagi di sekolah rendah agama Kinabutan katanya. Selepas habis acara berkejar pula ke MRSM Tawau. Ini semuanya urusan anak-anak kan. Ibu bapa menghadiri dan terus memberikan sokongan lah kepada program-program yang diadakan. Program sekolah anak-anak kita kan. Jadi sekiranya kita berkelapangan, kita hadirkan dirilah ya dengan aktiviti ataupun ataupun penganjuran program-program yang diadakan. Okey, seketika nanti kita akan dengarkan dari file 1001.

0: anda waktu sekarang sudah pun 8.50 minit pagi. Kita dengarkan dari fail 1001 mengenai pemanggil misteri.
1: Dari fail 1001. Pada tahun 2007, sebuah stesen televisyen ABC melaporkan bahawa terdapat satu keluarga yang telah diganggu oleh beberapa panggilan telefon yang membuat ugutan bunuh. Lebih menakutkan, pemanggil misteri tersebut mengetahui apa yang keluarga tersebut tengah lakukan ketika panggilan dibuat serta pakaian yang dipakai oleh mereka. Keluarga ini mengatakan panggilan tersebut dibuat sepanjang malam mengugut untuk membunuh anak-anaknya, haiwan peliharaan mereka serta atuk dan nenek mereka. Persanan suara turut ditinggalkan di mana ia akan mainkan rakaman perbualan peribadi mereka termasuk perbualan dengan polis tempatan. Keluarga ini berkata pemanggil tersebut mengetahui apa yang mereka pakai atau tengah lakukan. Selepas berbulan-bulan, pihak berkuasa masih lagi gagal menangkap pelaku berkenaan. Kejadian ini telah berlaku secara berterusan ke atas keluarga Kui Kennel selama berbulan-bulan dan pemanggil dengan suara garau itu telah mengugut untuk melakukan sesuatu yang lebih kejam kepada mereka. Namun apabila pihak polis cuba mengesan panggilan tersebut, ia dikatakan telah datang dari telefon keluarga ini sendiri walaupun telefon mereka telah ditutup. Persoalannya, siapakah sebenarnya pemanggil tersebut? Ungkapkan tirai misteri. Tawau FM.
2: Terbaik untuk playlist Rindu.

0: dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
1: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggang, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 layan-layan, kita akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru. Tiga calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Gun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 layan-layan. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
2: Baik.

0: mengatakan kemajuan di Kecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
1: Election itu bukan berjanji. Saya tak berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma. Ada duit sikit bagi Sara. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi?
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu. Manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasulatan sosial untuk bekerja.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charlie de Cattolari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Berita

Seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. FM.

Dan show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. 9.24 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. Kita sampai ke jam yang terakhir. Talian 0897782243 juga diaktifkan untuk anda sampaikan salam-salam, ucapan-ucapan, mungkin selamat dan tahniah anda. Banyak sebenarnya aktiviti program-program yang diadakan hari ini. Antara lain lah ya, sambil-sambil Azhar bacakan ucapan-ucapan, berkongsikan juga lah ya, antara program-program yang dilaksanakan. Antaranya Karnival Belia Sabah sebenarnya dengan Hari Belia Negara tahun 2026 yang diadakan sejak kemarin semalam 10 dan diteruskan lagi untuk hari ini ya, sebenarnya dengan Hari Belia Negara, Hari Belia Sabah ya, diadakan. Jadi berbagai aktiviti program-program yang diadakan. Hari ini program diadakan di Dewan Tertutup Kompleks Sukan Tawau dengan pelbagai lagi pengisian di samping jualan-jualan juga meriah sebenarnya di luar dan di dalam sekitar Kompleks Sukan Tawau lah ya. Dan hari ini juga akan diadakan penyampaian anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026 bagi kategori individu lelaki, individu wanita, pertubuhan belia dan juga anugerah khas Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah. Dan program diadakan bermula 6 pagi tadi hinggalah 11 malam nanti dengan pelbagai pengisian. Aktiviti-aktiviti program yang diadakan ya, seperti dengan Hari Belia Sabah yang diadakan hari ini semalam dan juga hari ini ya, dan juga bermula 4 petang nanti juga akan diadakan antara pengisian ada juara kugiran seperti dengan Karnival Belia Sabah 2026 ini. Juara kugiran yang menampilkan juga, wow, ada penyanyi Bandi Amuk ya, di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Itu program yang diadakan di Kompleks Sukan Tawau. Warga Tawau meriahkan. Kabarnya ada jualan rahma. Banyak lagi lah aktiviti-aktiviti yang diadakan di sana. Untuk Karnival Belia Sabah sebenarnya Hari Belia Negara tahun 2026 ini. Okey, saya bacakan ucapan-ucapan yang dihantarkan rakan-rakan dan pendengar kita di Facebook maupun yang menerusi WhatsApp Tawau FM. Terima kasih rakan-rakan kita yang menghadirkan diri pagi ini bersama di Tawau FM ya. Untuk syoknya hujung minggu kita ada rakan-rakan kita siapa di Facebook terlebih dahulu. Elis Rehman di Kujang Sarawak, selamat pagi. Selamat tugas Azhar. Apa khabar? Semoga sihat ceria selalu. Semoga tugas lancar hingga ke penghujung. Salam syoknya hujung minggu untuk Tanta Rimas Merah, Damayani, ZMS Fred, Ida Osman, Ermira, Ita, Jihad, Nora, Mami Jun, Tiap Sah. Ramai lagi lah rakan-rakan ya. Untuk pendengar setia WFM pilihan anda. Terima kasih Azhar. Terima kasih juga untuk Elis Rehman. James Pangiran, selamat pagi Azhar. Terima kasih James. Makcik suri kita. Assalamualaikum, selamat pagi Azhar. Apa kareba? Made Cheng, selamat hujung minggu. Selamat tugas, terima kasih. Abdul Wahid, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Tawa FM, pilihan anda. Terima kasih Wahid. Orang Pahang kita ya. Lagi kita cuba terima pemanggil pula yang pertama di talian. Hello. Hubungi sekali lagi lah 77-8243 untuk anda sampaikan salam ucapan anda pagi ini. Hello, selamat pagi.
2: Hai Kak Azhar.
1: Hai, bintang redup ke tu?
2: Ya.
1: Oh, betul. Okey. Bintang ucapan untuk siapa?
2: Ucapan untuk semua kawan-kawan. Untuk Kak Andy Sri Indah, Kak Ros di Singkawang Batu 6 dan Mami Kumerilin di Taman Semara. Ucapan selamat hujung minggu. Aku merindukan kamu. Buat Anti Pelia di Kuna, tolong hubungi aku sebab ada yang perlu kusampaikan. Terus buat semua pendengar-pendengar Tawa FM, selamat berujung minggu.
1: Dan
2: buat semuanya, salam kasih dan salam rindu buat kamu semua.
1: Baik, terima kasih Bintang Redup.
2: Kak Azhar,
1: iya,
2: boleh tolong carikan bintang lagu Elviza, Aku Yang Terluka.
1: Aku Yang Terluka, kalau ada nanti diputarkan.
2: Kalau ada bintang, tunggu di X Hits jam 10 nanti sebab ada playlist kan.
1: Iya, betul. Bintang kalau, Terluka ya.
2: Aku yang terluka.
1: Aku yang terluka. Oh, baik, baik,
2: aku
1: baik.
2: Aku yang terluka, Elfiza.
1: Okey, baik.
2: Kalau tak ada, carikan lagu Namun Ku Punya Hati Revolvers. Kalau tak ada, cari lagu, tolong carikan lagu Berhenti Berharap Sheila on Seven.
1: Okey, nanti kita cari lagu-lagu tu ya. Baik, okay. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Azah.
1: Iya, selamat berhujung minggu juga untuk Bintang Redup. Itu pemanggil kita yang pertama. Okey, kita cuba carilah nanti ya lagu-lagu yang diminta. Okey, kita ada siapa lagi? Pemanggil kita yang kedua. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, siapa di sana?
3: Rosdi dari Semporna.
1: Rosdi di Semporna. Hari ini kerja ke Rosdi?
3: Itu ini hari. On the way to picnic.
1: On the way ke Kota Kinabalu.
3: Iya. Yeah.
1: Oh, dalam perjalanan lah sekarang ni ya.
3: Iya. Yeah.
1: Ya, hati-hati, semoga selamat sampailah ke Kota Kinabalu dengan urusannya. Yeah. Okey, ucapan untuk siapa tu?
3: Ucapan untuk saya punya anak Sebastian bin Rosdi.
1: Ah.
3: Yang mewakili sekolah SK Bubul, wakil daerah.
1: Acara apa tu?
3: Acara bola baling.
1: Bola baling.
3: Yeah.
1: Jadi mengiringilah anak ni ya.
3: Iya, semoga
1: berjaya.
3: Ya, berjaya dan mendapat kemenangan.
1: Iya, yeah, betul. Amin.
3: Yeah.
1: Itu saja.
3: Iya.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Baik, terima kasih.
3: Okey, sama.
1: Okey, dalam perjalanan ya membawa anak untuk perlawanan bola baling di Kota Kinabalu. Daripada mana tadi, Bubul? Okey, semoga memperoleh kejayaan. Pulang dengan kemenangan lah ya. Lagi pemanggil kita di talian. Hello, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, siapa di sana?
4: Saya di sini, Paman.
1: Paman?
4: Ye. Yeah.
1: Paman, ye. Yeah. Dari mana, Paman?
4: Dari Lahadatu.
1: Okey, Lahadatu. Cuaca di Lahadatu macam mana sekarang ni?
4: Alhamdulillah.
1: Cerah secerahnya. Okey, ucapan Paman untuk siapa?
4: Saya nak ucapkan selamat terjadi kepada anak.
1: Aha.
4: Yang bernama Nur Syam ini, semoga dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
1: Insyaallah.
4: Semoga dia sihat-sihat sentiasa. Diberkati. Serta segala-galanya lah.
1: Ya. Insyaallah. Itu saja ya.
4: Amin. Ya,
1: baik-baik. Terima kasih, Paman.
4: Baik.
1: Okey, tadi pemanggil kita dari Lahadatu. Cuaca di Lahadatu katanya cerah-cerah saja. Ima-ima di Kampung Silam Lahadatu. Assalamualaikum. Selamat tahniah untuk Merpati Putih. 3 Julai, Mawarni Saleh 5 Julai. Makcik Mina Kalong 6 Julai. Syam Chai Syam Mizan 7 Julai. Untuk anak buahnya Muhammad Suharmin, Suharmin Abdul Haq 9 Julai. Untuk ni Awang Arif Awang Iring 10 Julai. Oh, kemarin ya. Anak buahnya Zubir Hail 13 Julai. 14 Julai Syari. Sepupunya Faizan 14 Julai. Raimah Saleh sendiri pada 14 Julai. Makcik Haja Pulsina 15 Julai. Kamal Sukma Rindu Sukma 15 Julai. Semualah yang menyambut hari lahir dan menjadi raja sehari. Semoga panjang umur dimurahkan rezeki. Okey, Azhar Pikonti. Ramai yang meraihkannya, ahli keluarga. Rakan-rakan Raimah Saleh meraihkan ulang tahun kelahirannya di bulan Julai ini. Satu pemanggil lagi saya terima. Hello, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum DJ Azhar.
1: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Mas Oji di sini.
1: Mas Oji, hari tu saya tersempat beli ni. Betul lah. Beli pisang goreng.
5: Beli lingkor kita.
1: Betul, betul, betul. Okey, ucapannya untuk siapa?
5: Ucapan saya pagi ini untuk istri saya yang tercinta yang dia ada di rumah sekarang sedang mungkin buat kue. Untuk rakan-rakan sekerja saya yang sedang bekerja. Semoga kita dalam keadaan selamat dan dirahmati Allah.
1: Amin. Itu saja.
5: Amin. Itu saja.
1: Mas Oji, terima kasih.
5: Iya, sama-sama DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia antara pemanggil dan juga ucapan. Nanti Azhar akan sambung lagi untuk terus membacakan salam-salam ucapan-ucapan anda. Lagi kita layan playlist hujung minggu yang telah pun disusun oleh rakan pendengar kita Bahar Mada. Ini dia Amar Haikal dengan Gila Bayang. Dan selepas itu ada Zivilia Aishi Teru 2.

10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terhais 10 playlist hujung minggu.

0: Ya.
1: Yeah. Ya, syoknya hujung minggu 9.42 minit pagi. Hai, hai, selamat pagi untuk anda layan Tawa FM. Kita ada lagi pemanggil di talian. Hello, selamat pagi. Siapa di sana? Hello? Okay. Tak pula kedengaran suaranya, ya. Apapun, cuba sekali lagi lah. Kita ada rakan pendengar kita, Jahat Bakar. Assalamualaikum, Azhar. Selamat pagi, selamat tugas. Salam hujung minggu untuk semua pendengar setia. Untuk sahabat, sahabat-sahabatnya, selamat pagi juga, katanya. Lagi kita ada Tante Hari Mas Merah di Selangor. Ada Roh Ehsan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, katanya Azhar. Mau menyapa rakan-rakan. Elis, Mayani, CMS Pred, Mami Jun, Ida, Tiara. Siapa lagi? Miss Zakura, Siti Nurbaya, Rogaya. Suara pun hilang sudah. Syarifah apa lagi? Ramai lagi lah rakan-rakan, ya. Selamat berhujung minggu semuanya. Terima kasih Azhar. Lagi kita ada Timbul dari Bandar Tawau. Wassalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Tawau FM. Untuk Azhar akan juru teknik, selamat bertugas untuk pagi ini. Itu ucapan yang ada menerusi Facebook Tawau FM. Kita ada menerusi WhatsApp kita, Rojalia di Kampung Jawa Kongsi 10. Hai, assalamualaikum, selamat pagi, katanya Azhar. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Untuk adik iparnya dan juga anaknya, semoga cepat sihat walafiat. Dan jangan lupa makan ubat, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemanggil kita terima. Hello, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi DJ Azhar.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, sihat. Alhamdulillah, Akmal kan?
2: Alhamdulillah. Biarlah itu.
1: Sehat, Akmal?
2: Alhamdulillah.
1: Okey, jadi bekerja jugalah kan hujung minggu ni.
2: Itulah itu, kerja.
1: Seperti mungkin biasa, kan? Jadi ucapan untuk siapa tu?
2: Okay, hello Tawau FM, dengan ucapan dari saya buat semua pendengar Tawau FM. Semoga hari ini disihatkan tubuh badan, dipermudahkan rezeki, yang sakit itu semoga cepat sembuh, yang belum tercapai urusannya itu semoga cepat tercapai. Dan semua pekerja-pekerja Pamborneo, Sidarani, Mulyadi, Salam Irman, tanpa terkecuali lah pekerja Pamborneo yang ada di Paris ini, sehat selalu dalam menjalankan tugas. Semoga dipermudahkan segalanya. Begitu. Okeylah, itu sialah.
1: Itu sahaja, baik. Terima kasih. Okey,
2: sehat selalu, Zah.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Akmal di Paris. Lagi kita ada siapa? Ucapan yang menerusi WhatsApp Tawa FM, kita ada rakan kita ni, Nisha Alisha, orang sempurna. Apa khabar? Assalamualaikum Azhar, apa khabar? Sihat? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Selamat pagi, syoknya hujung minggu untuk semua di mana pun berada. Selamat tahniah untuk yang menyambut ulang tahun kelahiran, yang melangsungkan perkahwinan. Semoga dipermudahkan segalanya dan baik-baik saja semuanya, ya. Lain terus Tawa FM, mantap bahawa bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best, sentiasa menghiburkan kami semuanya. Terima kasih dan selamat berkonti. Lagi kita ada Aiman. Salam Khadijah, selamat juga. Salam hujung minggu. Katanya ingin ucapkan selamat hari lahir untuk semua yang menyambut hari lahir hari ini dan bulan ini, tamanya untuk rakan Facebook yang bernama Hana. Semoga saya selalu dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya dan cepat-cepatlah kahwin. Tahniah yang menang tadi subuh Piala Dunia 2026. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Pertemuan di antara Spain dan juga Belgium awal pagi tadi, ya. Dan kemenangan berpihak kepada Spain dengan 2-1. Apapun, tahniah Spain dan juga penyokong. Dan kita nantikan untuk pertemuan seterusnya pagi nanti, awal pagi nanti, di antara Norway dan juga England. Haaland dan juga Harry Kane, England, ya. Masing-masing ada penyokong masing-masing dan pasukan yang diminati. Jadi yang mana satu anda ramalkan, ramalan anda untuk pagi nanti. Dan juga seterusnya pada pukul 9 pagi, pertemuan di antara Switzerland dan juga Argentina. Baik, kita ada lagi Sam Kromo. Macam biasalah, hai, katanya di Batu Dua Sadanin di bengkel. Salam untuk semua rakan-rakan geng-geng bengkel family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Azhar. Assalamualaikum Mami Jun. Terima kasih Mami Jun juga hadir bersama kita pagi ini. Baik, kita layan playlist terakhir daripada Bahar Mada.
3: Terbaik untuk playlist.
1: dia lagu daripada Boboy, Episod Cinta. Terus bersama Menerusi Syoknya Hujung Minggu, Kawan FM, pilihan anda.

0: Hujung Minggu.
1: Ya, syoknya Hujung Minggu Tahu FM 9.56 minit pagi. Hampir berakhir. Tapi ada lagi ucapan ni. Azhar bacakan daripada Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum, salam subuh, selamat pagi katanya. Semoga selamat pagi lah kan. Semoga kita sama-sama sentiasa diberikan kesihatan, sehat walafiat, selalu dimurahkan rezeki, dibukakan pintu kebaikan dunia akhirat, diampunkan dosa-dosa kita dan sentiasa dalam perlindungan ilahi ya Rabbi. Di mana jua kita berada. Terima kasih untuk Hasan ya. Ucapannya dihantarkan Nisha. Alhamdulillah, kabar baik, kabar baik-baik Nisha di sini. Alhamdulillah, terima kasih Nisha. Abu tidur dan katanya assalamualaikum, hai Azhar serta semua pendengar Tahu FM. Semoga kita semuanya dirahmati Allah. Tengah bersiap-siap ni Azhar. Mahu mengundi mengundi sebabnya saya ni orang Johor. Oh, Abu tidur orang Johor. Isteri orang Sabah. Ke mana jua destinasi anda semua, semoga selamat sampai. Okey, Azhar balik nanti, hati-hati. Assalamualaikum. Oh, sekarang ni di Johor kan ni Abu tidur. Selamatlah melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Johor untuk mengundi ya. Okey, kita ada Jamal Lopa. Selamat berhujung minggu semuanya. Salam rentak pagi. Salam pagilah kan. Rentak pagi Senin hingga Jumaat Jamal. Okey, dan nampaknya tugasan Azhar bersama anda menerusi syok-syok minggu setakat di sini sahaja ya. Kita berteman. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Azhar dari seawal 6 pagi tadi di syoknya hujung minggu ini. Dan sebelum Azhar mundur diri, mahu cuan dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Selamat berhujung minggu semuanya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang lain. Ini dia lagu bersama dengan Fia Julia dan juga Lukman Faiz dengan lagunya Rumit. Sampai kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye.

seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kajang, yang bermaksud digunakan untuk benda yang berbentuk lebar dan nipis. Badrul menaikkan beberapa kajang layar untuk menggerakkan kapal layar itu. Kajang. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM

对，

0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man, ha, baru-baru ni bang, ada kawan ni kan, kahwin. Jadi ni berkaitan dengan lafaz akad nikah bang ni. Persoalannya. Jadi dalam kad pengenalan bapaknya menyatakan namanya dalam IC tu Abdullah.
1: Abdullah.
2: Kemudian dia perasan dalam surat beranak nama bapaknya ni sebenarnya Abdullah.

0: ataupun nama dalam surat beranaknya. Dan adakah akad nikah tersebut batal atau macam mana?
1: Salah sebut nama.
2: Akad nikah ni sebenarnya penting kan?
0: Macam mana ni Mr. B?
1: Okey, kita kena rujuk juga sah atau tidak sah satu akad nikah tu bergantung kepada rukun-rukun nikah yang telah ditetapkan lah kan?
0: Betul.
1: Jadi kalau tersalah sebut nama, itu bukan termasuk dalam sah atau tidak sah akad nikah. Yang penting pengantin tu memang sudah dikenal pasti dia. Rukun nikah kan memang dalam rukun nikah tu kita ada lima kan, suami, isteri, ijab kabul, saksi dan wali. Di antara syarat tu, syarat suami tu atau syarat isteri, isteri tu kena dikenal pasti memang dia. Jadi kalau macam tersalah sebut lafaz dalam akad nikah tapi orang ini sama, akad nikah tetap sah.
2: So nama tu tak perlulah kan?
1: Perlu jugalah kan. Tapi jangan pula kita memang sengaja tersalah sebut. Tiba-tiba dia ada adik-beradik yang sama namanya dengan kita sebut tu kan. Kita pula niatkan mau kahwin pula dengan yang si perempuan tu. Itu jadi kes lain pula. Jadi kalau macam dalam kes tadi tersalah sebut nama, macam Abdullah jadi Abdullah dan sebagainya kan, itu tetap sah kan nikah. Sebab dia memang sudah kenal pasti itulah perempuan yang dia mau kahwin. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak Tahu Tanyalah Mr. B.

sahabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

untuk seluruh show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Tawa FM, pilihan anda, temani kamu di mana saja. 11.07 minit pagi waktu ini. Hello semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Hari kegemaran untuk kebanyakan daripada anda yang bekerja selama seminggu dari hari Isnin sampai hari Jumaat kan. Dalam 5 hari dalam seminggu itu. Jadi hari ini merupakan hari yang anda nanti-nantikan. Hari yang anda idam-idamkan. Tentunya untuk beristirahat ataupun tentunya untuk menghabiskan masa bersama dengan keluarga tercinta dan juga untuk bersantai-santai di rumah ataupun di mana saja. Tapi sambil-sambil anda bersantai-santai ataupun melakukan aktiviti hujung minggu anda, jangan lupa untuk terus layan kami menerusi 4 frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz menerusi shotnya hujung minggu. Anda ditemani oleh saya Muhammad Safwan Junid aka 1J untuk edisi hari ini 11 Julai 2026 bersama dengan 25 Muharram 1448 Hijriah. Dan terima kasih juga kepada anda yang melayan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Terima kasih juga kepada rakan kita DJ Azai yang telah pun memeriahkan, merancakkan pagi anda menerusi segmen pertama Syokdah Hujung Minggu. Dan seperti biasa untuk jam yang kedua, jam yang pertama segmen kedua ini, kita akan berhibur dengan lagu-lagu Kuasa Dua. Kita juga ada formula Kak Gorgeous dan juga kita akan turut kongsikan info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Apapun kepada anda yang dalam perjalanan, okay, mungkin dari Tawau ke Kota Kinabalu, ikut jalan belakang ke jalan depan ke kan, ataupun ada yang menaiki penerbangan ke, mengikuti jalan penerbangan ke kan, mudah-mudahan selamat tiba ke tujuan ataupun destinasi anda. Jangan lupa untuk sentiasa baca doa, okay, doa mohon perlindungan daripada Maha Esa supaya perjalanan anda dipermudahkan, dilindungi daripada sebarang mara bahaya dan juga mudah-mudahan perjalanan itu akan lancar saja, tidak ada masalah, dan semoga selamat tiba ke tujuan ataupun destinasi anda. Dan anda, bagi anda yang mungkin sakit-sakit hari ini, hidung tersumbat macam si kawan tu, okay, jangan lupa dapatkan ubat, cari ubat yang sesuai, dapatkan nasihat dari doktor ataupun pakar perubatan supaya anda boleh tackle sakit tu dan mungkin kerja-kerja yang anda hendak lakukan hujung minggu ni dapat diselesaikan. Okay, apapun terus layan kami Syokdah Hujung Minggu, jam yang pertama segmen kedua ini bersama-sama dengan Christina Aguilera, Ain't No Other Man, Syokdah Hujung Minggu.

0: What you gonna do with that dessert?
1: Shotnya, hujung minggu.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

0: Amir Masdi yang sudah jatuh cinta dengan Borneo dengan lagunya Terbang ke Borneo. 11.19 minit pagi waktu ini. Rakan-rakan kita dari semenanjung tanah air yang mungkin baru saja sampai ke Tawau ini ataupun kawasan mana-mana kawasan di Borneo lah, pantai barat ke pantai timur ke di Sarawak ke. Selamat datang, kita ucapkan kepada anda ke Borneo dan terus nikmati macam-macam yang ada di sini, dari makanan sampailah ke budayanya sampailah ke tempat-tempat menariknya kan. Kalau di Tawau ni memang okay, orang akan datang ke Tawau untuk berkunjung ke Tawau sendiri untuk merasai makanan di Tawau dan juga pelbagai tempat menarik yang ada di Tawau ni, dan juga mereka pastinya akan pergi ke Sempurna, Lahad Datu, Kunak, macam-macam lagi tempat menarik yang mereka boleh kunjungi. Jadi selamat datang sekali lagi kepada anda, rakan-rakan dari semenanjung ataupun mungkin anyone from outside Malaysia kan, yang datang ke sini, welcome to you too, okay? Baiklah, kepada anda yang ingin mengirimkan ucapan dan salam anda, ayuh, okay, kirimkan ucapan dan salam anda menerusi WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Station, pilihan anda. Okey, apapun, kita tahu sudah keputusan tadi untuk perlawanan hari ini. Kalau kemarin Perancis mendatang Morocco, Perancis telah berjaya menewaskan Morocco 2-0 dengan jaringan yang dilakukan oleh Kylian Mbappe. Kylian Mbappe pada minit ke-60 dan diikuti 6 minit kemudian oleh jaringan oleh Ousmane Dembele. Okey, dan untuk perlawanan hari ini, ramai yang sudah tahu keputusannya. Sepanyol telah berjaya menewaskan Belgium dengan keputusan 2-1, yang mana Fabian Ruiz dari Sepanyol telah menjaringkan gol yang pertama pada minit ke-30. Kemudian Charles D. Ketelare telah menyamakan kedudukan pada minit ke-41 bagi pasukannya Belgium. Namun kemenangan telah berpihak kepada Sepanyol apabila Mikel Merino telah berjaya menjaringkan gol pada minit ke-88. Dan kalau kita tengok statistiknya, okey, Sepanyol lebih menguasai padang berbanding dengan Belgium dengan bilangan hantaran lebih banyak daripada Belgium, dan juga ketepatan hantaran juga lebih cenderung kepada Sepanyol. Okey, dan perlawanan yang berlangsung di Los Angeles Stadium Inglewood tadi telah pun berakhir, dan perlawanan yang akan datang, okey, untuk quarter finals ini ataupun suku akhir ini adalah esok. Okey, esok kita bakal mengetahui dua pasukan lagi yang akan merentap untuk semi final ya, iaitu pasukan-pasukan yang akan merentap esok, Norway menentang England pada 5 pagi dan juga pada pukul 9 pagi Argentina menentang Switzerland. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu terbaru daripada Dayan Trisha dan juga Mimpi. Jangan lupa jaga dirimu.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

bahagia dengan, tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri, tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan meranakan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa kerisauan, kerana apa jua yang akan

0: Pixelkeller tu.
1: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejati.

Ya, salah seorang komposer dan juga penyanyi dari Indonesia, Budi Doremi. Tolong, kalau kita tengok tajuk lagunya, kalau kita tengok tajuk lagunya ni macam lagu minta tolong, tapi sebenarnya tolong bagi tahu dengan dirinya yang dia ni jatuh cinta. Okay, Budi Doremi ni salah seorang penyanyi Indonesia yang sangat-sangat kreatif dalam membuat lagu, dan ramai lagi penyanyi Indonesia yang macam satu level dengan beliau. Tidak kurang juga penyanyi-penyanyi kita dari Malaysia yang sangat-sangat kreatif dalam penghasilan lagu. Dan ini sesuatu yang dapat memeriahkan industri muzik, bukan saja di tanah air, tetapi juga industri muzik Nusantara. Baik, 11.31 minit pagi waktu ini. Okay, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu Kuasa Dua. Tapi sebelum tu, saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan program hari ini, iaitu Karnival Belia Sabah Sempena Hari Belia Negara yang dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, yang mana program ini diadakan selama 2 hari, okay, bermula kemarin sehingga ke hari ini, dan mungkin sekarang ini sudah pun dilaksanakan majlis perasmiannya, dan diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Pelbagai pengisian yang ada sebenarnya untuk program ni, majlis Hari Belia Negara Karnival Belia Sabah 2026. Okey, dan itu sedikit sebanyak berkaitan dengan program yang akan diadakan hari ini. Selain daripada ada diadakan juga dalam program berkenaan, majlis perasmian berkenaan adalah penyampaian anugerah perdana Belia Negara Peringkat Negeri Sabah 2026. Baik, lagu-lagu Kuasa Dua kita. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu ada tadi hiburan lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu-lagu tradisional daripada beliau ya, iaitu Majis dan juga Kesuma, daripada dua pencipta yang berbeza. Okey, baiklah, 11.40 minit pagi sudah ketika ini. Jom kita sama-sama dengarkan Kak Gorgeous mengkongsikan macam mana untuk menghilangkan kurap menerusi formula Kak Gorgeous.
3: Bukan
4: separang formula.
3: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Kak.
5: Ya, Bulat. Kenapa dia? Apa lagi kau mau ni?
2: Apa ni?
5: Kenapa?
2: Kurap.
5: Siapa?
2: Ini orang lain lagi. Dia bilang tak boleh dikenakan dia sebab pedih. Ada cara lain ke, Kak?
5: Ada cara dia kasih hilang ni kurap ni.
2: Macam mana?
5: Guna serbuk kunyit, air dan juga minyak kelapa. Iya. Ini kita perlu sediakan dulu serbuk kunyit, air dan minyak kelapa. Tiga bahan ni.
2: Serbuk kunyit, lepas tu cabur air putih. Okay.
5: Air putih tu dan minyak kelapa juga. Sudah sediakan tiga bahan ni kan, Bulat? Kita tambah air dan minyak kelapa tu sikit-sikit. Jadi paste. Baru kita sapu di tempat yang ada kurap tu. Sampailah dia kering. Cara ni kan juga digunakan untuk kasih kurang risiko mendapat jangkitan kurap lepas ni. Jadi kalau kita rajin buat, guna serbuk kunyit, campur air, campur minyak kelapa yang kita jadikan paste tadi tu, baru kita sapu di tempat kurap tu. Cepatlah hilang. Senang kan?
2: Bagus.
3: Cantik, nak sihat,
4: dengarkan
3: formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau.

pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: دوام اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Sabtu 11 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.40 minit malam dan fardu subuh bagi esok 4.46 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, fardu asar 3.42 minit petang, fardu maghrib 6.27 minit petang, fardu isyak 7.42 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Mungkin ada di antara kita yang sudah lama tidak berhubungan dengan rakan-rakan sekelas dulu, ataupun rakan-rakan yang pernah bersama kita dulu di tempat kerja, atau mungkin ada juga antara anda yang sudah lama tidak berhubungan dengan ibu bapa ataupun keluarga anda. It's
1: about that time, y'all. Untuk itu, ambillah masa untuk hubungi mereka, bukan apabila perlu sahaja.
0: Teruskan berhubung bersama-sama dengan rakan, keluarga atau ibu bapa anda.
1: Tau FM, kami peduli.
2: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

FM, stesen pilihan anda, 11.54 minit tengah minit pagi waktu ini. Menanti anda selepas ini, jam yang kedua dan ketiga adalah hiburan lagu-lagu rock menerusi Zon Janji Rock di Tawau FM. Dan insyaAllah bermula 12.30 hari nanti, saya akan bersama-sama dengan anda juga di TikTok Tawau FM, menerusi siaran langsung TikTok Tawau FM. Dan kita ada Janji Rock Apa Kau Lagu. Jadi anda boleh masuk ke TikTok nanti dan pilih satu lagu. Boleh request satu lagu, satu orang satu lagu saja, jangan lebih-lebih. Okey, satu orang satu lagu, dan lagu yang terpilih akan saya mainkan di ruang udara Tawau FM. Dan bagi ada yang tidak terpilih lagunya, jangan risau, okey, ada lagi masa lain, esok ada, dan hari-hari lain pun ada juga. Okey, dan rakan-rakan kita yang lain, terus kirimkan ucapan dan salam melalui WhatsApp 0194903838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Apapun kita ingin kongsikan kepada anda hari ini, bermula 9 pagi tadi telah pun berlangsungnya Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Tawau. Dan untuk itu, kempen derma darah diadakan di Dewan Holy Grace Methodist Jalan Timur Tawau sehingga ke pukul 3 petang ini. Ayuh ramai-ramai kita sama-sama memeriahkan dan menjayakan kempen derma darah, setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Baik, kita akan bersua kembali di jam yang seterusnya, berhibur lagi bersama dengan lagu tema FIFA daripada Nora Fatehi, Sir Sir. Syoknya hujung minggu.

kajian Al-Quran secara menyeluruh dan mendalam. Dan antara bidang-bidang yang dipelajari termasuklah ilmu qiraat, tafsir Al-Quran, ulum Al-Quran, kaedah pengajian Al-Quran serta disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan program ini melahirkan graduan yang bukan saja mahir membaca Al-Quran mengikut pelbagai qiraat, malah memiliki kefahaman mendalam terhadap kandungan dan ilmu-ilmu Al-Quran. Dan sebab itulah bidang ini memerlukan penguasaan bahasa Arab yang baik, disiplin tinggi serta komitmen yang berterusan dalam menelaah sumber-sumber ilmiah. Dan kejayaan Hatif ini membuktikan bahawa anak muda Malaysia mampu bersaing dan mencipta kecemerlangan di peringkat antarabangsa apabila disertai dengan usaha, doa serta sokongan keluarga. Dan ini juga memberi gambaran positif terhadap kemampuan mahasiswa Malaysia dalam bidang pengajian Islam sekaligus membuka ruang kepada lebih ramai pelajar untuk mengikuti jejak langkah yang sama. Dan mudah-mudahan kejayaan Hatif Ahmad Baha ini menjadi inspirasi kepada generasi muda khususnya untuk terus mencintai Al-Quran, menilma ilmu dengan ikhlas dan berusaha bersungguh-sungguh dalam mengejar kecemerlangan. Ataupun apapun, tahniah kepada Hatif Ahmad, ya, Hatif Ahmad Baha, atas kejayaan yang diraih. Okey, tempat pertama dirasat Quraniyah di Mahat Muhammad 4 Lil Qirat wa dirasat Al-Quraniyah Maghribi. Okey, baiklah, waktu sekarang sudah pun 12 minit tengah hari. Sebagai panduan bersama, waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Dan untuk zon 4 Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari. InsyaAllah selepas saja kita berikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur ni, kita akan bersiaran secara langsung di TikTok Tawau FM dan kita akan pilih lagu-lagu rock untuk dikumandangkan menerusi janji rock Tawau FM ini. Apapun, kita akan memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur terlebih dahulu. InsyaAllah kembali selepas waktu solat fardu zuhur nanti. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Ini dia suara azan daripada Oja and Tunable Band.

0: والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.42 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, muslihat dan taktik perang pun sedang diatur secara licik bahwa tentera Quraisy dan Ghadfan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah yakni Yahudi akan menyerang dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan tersepit dari dua arah. Diharapkan kaum muslimin akan hancur dan hanya tinggal namanya sahaja. Demikianlah tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian. Pada suatu hari, kaum muslimin tiba-tiba melihat pasukan tentera yang besar marah mendekati bandar Madinah, membawa bekalan sangat banyak dan senjata lengkap untuk menyerang dan menghancurkan. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal sebaik melihat suasana yang tidak disangka-sangka tersebut. Keadaan mereka digambarkan oleh Al-Quran seperti mana berikut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 10 hingga 11. A'udzubillahi minasyaitanirrojim. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zunun hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir, yakni tempat pertahanan kamu. Dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah kerana gempar dan bingung, serta hati pun resah gelisah kerana cemas takut. Dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, 24,000 tentera di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melancarkan serangan ke atas kaum muslimin dengan tujuan untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama serta para sahabat-sahabatnya. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah di Tawaw FM.

0: Power FM.
1: Pilihan anda.
0: Ya, Janji Rock, Tawau FM, sesen pilihan anda, 12.38 minit tengah hari waktu ini. Halo, halo, assalamualaikum, selamat tengah hari semuanya. Selamat mendengarkan Janji Rock, okay? Himpunan lagu-lagu rock akan berkumandang menghiburkan anda tengah hari ini sampailah ke pukul 2 petang nanti. Dan kepada anda yang sedang menikmati makan tengah hari anda, selamat menikmati makan tengah hari. Cuaca panas di luar tadi saya tengok, tidaklah terlalu panas, tapi alhamdulillah cuaca cerah saja. Jadi ada yang mengambil peluang dan kesempatan untuk makan bersama-sama dengan keluarga di luar. Okey, makan di luar pun mungkin dalam perjalanan ketika ini, selamat menikmati makan tengah hari anda juga ya, dan jadikan ruangan ataupun peluang bersama-sama dengan keluarga ini sebagai satu peluang untuk mengeratkan lagi dan merapatkan lagi hubungan silaturahim anda bersama dengan mereka, terutamanya anak-anak ya. Kita tahu sekarang ni kes-kes buli makin meningkat, kes-kes yang melibatkan anak-anak di sekolah pun okay, ada juga yang sangat-sangat merisaukan. Jadi inilah peluang anda untuk bertanyakan kepada mereka, kabar mereka, bagaimana perjalanan sekolah mereka, pembelajaran mereka, okay? Dan kita juga ingin maklumkan kepada anda, kita tengah bersiaran secara langsung di TikTok Tawau FM, okay? Kata kawan-kawan kita ni, ada Narisang Pak Sang, assalamualaikum dan selamat hujung minggu, selamat tugas DJ. EY, assalamualaikum katanya. Cak, salam dari Dubai, ucapan saya untuk semua warga Tawau, kalau cuti meratang Dubai info saja katanya. Betul-betul kata Cak ya. Siapa lagi, selamat bertugas adik katanya Kak Jumaria Aming. Si Cak kata Dubai ni panas lit-lit. Oi, macam-macam. Si Mai, Cikgu Mai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sihat selalu DJ 1J, terima kasih banyak-banyak. Okey, ada juga rakan kita menyapa kita di WhatsApp dan juga di TikTok, di Facebook rasmi Tawau FM. Kalau di WhatsApp kita ada seawal ini, seawal 11 pagi tadi, Nisha Alicia, waalaikumsalam, hai-hai 1J, apa khabar, semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan, amin. Lokasi sekarang di rumah saja ni sambil layan Tawau FM, info cuaca sekarang panas saja. Salam syuknya hujung minggu, salam Janji Rock untuk semua keluarga Lisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, sentiasa dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa, amin ya rabbal alamin. Layan terus Tawau FM, bertambah bertemankan DJ 1J dengan hiburannya best-best. Terima kasih, selamat berkonti. Baik, terima kasih juga untuk Nisha Elisha dari Sempurna. Baik, kita akan turaikan ya lagu Janji Rock. Apa kau lagu yang di request ataupun diminta oleh rakan-rakan kita di TikTok Tawau FM. Kita ada Awi, Dato' Awi dan juga Ella Baldu Biru serta Love Hurts daripada Nazareth. Nanti anda di Janji Rock selepas ini, terus bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda menerusi Janji Rock Tawau FM.
2: Janji Rock.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzullah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: tengah hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
1: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,753 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
2: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK91 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12 tengah hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 cara bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
3: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam, Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam, saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam. Baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak mengundi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah. Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okay, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
3: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata,

0: Piala Dunia 2026 saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudi Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United. Sena Lammens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu namun setiausaha perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Janji Rock Tau FM, stay safe, pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Dan selamat kembali bersama dengan Wan J menerusi Janji Rock ini. 11 Julai 2026, 25 Muharram 1448 Hijriah. Okey, rakan-rakan kita di TikTok, ada tadi yang menyapa kita tengah hari ini. Okey, antaranya si Ana Ogi, Aiman, Miau, EY, Chalk, Sam, Kromok, Sarah, Pokku, Ogi Kelate tu, Rosmah binti Abdullah, siapa lagi ya? Di TikTok, Kamariah Kadir, CEO menyamar, siapa ni? Natasha Latif, okay. Matsyah Latif, okay. Ayang Era juga ada. Tiara, Kamariah Kadir, Adnon, katanya dia mau jalan kan. Din Norman, terima kasih. Adrian, Umi Rahmah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di J1 katanya. Okay, terima kasih. Natalia, siapa lagi? Ibra Angles, Nur 9476, Abdul Hassan Jumput. Abdul Hassan Jumput sebenarnya tadi telah pun meminta lagu daripada search tadi ya, Meniti Titian Usang. Dan kita, siapa lagi rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM? Hasan Indra Sabah, terima kasih banyak-banyak. Aiman Tamaria, salam hujung minggu. Aiman ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini dan bulan ini, terutamanya rakan FB yang bernama Hana. Semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, diberikan rezeki, cepat kahwin, amin. Tahniah yang menang tadi subuh Piala Dunia 2026. Terima kasih. Terima kasih juga Aiman dari Tamaria. Christopher pun ada juga di TikTok Tawau FM. Wawan, Assalamualaikum DJ1, salam dari Kampung Bukit Batu 4. Okey, rakan-rakan kita yang lain, kalau mau menyapa Wan J di ruang udara Tawau FM, boleh saja di 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Stay safe, pilihan anda. Baik, kita nantikan 1.30 minit tengah hari nanti. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita dari Sabah FM. Kita berhibur lagi bersama dengan lagu permintaan Sam Kromox menerusi TikTok Tawau FM. Janji Rock, apa kau lagu? Ini dia, Crossfire, Kuku Besi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Usaha mewujudkan ekosistem perniagaan yang lebih kondusif di Sabah terus diperkukuh bagi menyokong pertumbuhan sektor swasta, menarik pelaburan dan mempercepat pembangunan ekonomi negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, usaha itu meliputi penambahbaikan kemudahan asas dan infrastruktur strategik, termasuk jaringan jalan raya, bekalan air, utiliti serta perkhidmatan awam yang menjadi asas penting kepada kelancaran operasi perniagaan. Tambahnya, keyakinan komuniti perniagaan dan pelabur turut perlu diperkukuh, antaranya melalui penyampaian perkhidmatan kerajaan yang cekap, kemudahan yang mencukupi serta dasar yang menyokong perkembangan ke sektor keusahawanan. Beliau berucap memasmikan Majlis Persatuan Usahawan Maju Malaysia PUMM Sabah Heritage Night 2026 di Kota Kinabalu. Dalam program sama, Datuk Joachim turut menyaksikan pemeteraian 3 buah memorandum persefahaman MOU melibatkan PUMM Sabah bersama rakan strategik, syarikat tempatan dan syarikat luar negara daripada sektor perniagaan dan industri. Datuk Joachim turut memuji usaha PUMM Sabah dalam memperkasa komuniti usahawan, menerusi jaringan kerjasama dan peluang kolaborasi antara pemain industri, selain perkongsian ilmu dan pembangunan kepimpinan. Dalam pada itu, program turut menyaksikan pelancaran projek Enterprise 365 oleh PUMM Sabah. Ketika ditemui pemberita, pengerusi PUMM Sabah, Dolly Chin berkata, projek itu menjadi platform menghubungkan usahawan dengan agensi kerajaan serta rakan industri. Ia bagi memudahkan akses kepada peluang pembangunan, perniagaan serta pasaran yang lebih luas. Kerajaan Sabah komited mempercepatkan kelulusan projek pembangunan bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi keperluan perumahan rakyat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Majlis Perancang Negeri sentiasa memudah cara permohonan pembangunan pemaju tertakluk kepada pematuhan syarat dan peraturan agensi berkaitan. Buktinya, lebih 30 permohonan melibatkan nilai pembangunan kasar RM1.4 bilion telah diluluskan pada Jun lalu bagi pembangunan perumahan, industri dan infrastruktur pelancongan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan pembukaan Pameran Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syareda Propex 2026 di Kota Kinabalu. Kerajaan menerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB turut melaksanakan pemindahan rumah mampu milik berharga sekitar RM60 hingga RM100,000 di beberapa daerah bagi memastikan lebih ramai rakyat memiliki kediaman sendiri selaras aspirasi Sabah Maju Jaya. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan Search and Rescue Exercise Air Region 2 tahun 2026 SAREX AR226 di sekitar kawasan Op Pasir Selatan Tawau bermula 13 hingga 17 Julai ini. Latihan itu bertujuan menguji tahap keupayaan Military Rescue Subcenter East di Markas Wilayah Udara 2 dalam melaksanakan koordinasi cari lamat bersepadu antara tentera dan agensi awam di Pantai Timur Sabah, selain memastikan pegawai dan anggota sentiasa kompeten dalam aspek merancang, mengkoordinasi dan melaksanakan operasi cari lamat. Sepanjang tempoh latihan, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan tactical altitude rendah di kawasan latihan yang telah digazetkan, termasuk pergerakan aset-aset maritim milik agensi penguatkuasa yang terlibat. Masyarakat setempat diminta tidak cemas sekiranya melihat pesawat-pesawat terbang pada altitud rendah atau melihat kehadiran aset pertahanan dan keselamatan di kawasan sekitar. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Dengarkan lagu-lagu di Radio FM. Janji.

0: Janji Rock Tabu FM, stesen pilihan anda, 1.40 minit tengah hari ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Kita bersua kembali di Ruang Udara Tabu FM menerusi Janji Rock di shotnya hujung minggu ketika ini. Si Christopher di TikTok dia cakap, tips supaya tak mengantuk, cubit area kening. Saya sudah cuba, terus tak boleh juga, masih lagi. Kalau ada yang mengantuk-mengantuk tu, terutama yang bagi anda yang memandu, mengantuk, cari tempat berehat seketika. Jangan diteruskan memandu dengan keadaan mengantuk tu, berbahaya kepada anda dan penumpang-penumpang anda. Mudah-mudahan selamat tiba ke tujuan ataupun destinasi anda ya. Baik, kita ingin hello-hello lagi kawan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Abdul Hassan jumpa. Assalamualaikum DJ Wan, Layan Titi dan WhatsApp Demi Tau FM. Tatap yang terbaik gitu sedulur atau bilang wang Jawa. Oh, wang Jawa. Okey. Matur nuwun, Hasan jumput. Kemudian Mami Jun ada juga, dia bagi emoji love. Terima kasih. Sam Promox macam biasa di Batu Dua, Sadani Bengkel hadir ketua katanya. Salam untuk Nur Lisaren, Nur Jeruk, Aida, Rahimah Imam, Culik, Sudik Stay Cool, semua rakan dan geng Bengkel. Family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Wan J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Have a nice day. Happy weekend. Jemput makan kapla ikan merah katanya. Wah Sam, sedapnya. Tapi sudah habis dia cakap, baru sejak habis makan. Terima kasih Sam. Juga ada Mama Rita. Assalamualaikum DJ Wan J. Nak ucapan saja untuk DJ sekarang ni, lagi sakit kanser katanya. Tetapi tetap aku mohon ya Allah, angkat penyakit adikku, diberikan berikanlah dia kesembuhan. InsyaAllah Mama Rita, mudah-mudahan adik-adik Mama Rita yang menghidap ataupun menderita penyakit kanser itu akan dipulihkan sepenuhnya oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Memberi Kesembuhan. InsyaAllah kepada anda yang sakit-sakit juga ketika ini, jangan lupa tanda tangan, mohon kepada Allah supaya kesakitan anda semua akan diangkat, dan mudah-mudahan ia menjadi asbab untuk penghapus dosa anda, dan juga mudah-mudahan anda kembali sembuh seperti sedia kala. Okey, baik, terima kasih Mama Rita. Kita juga ada ni Mami Jun di WhatsApp Facebook. Assalamualaikum, hai Wan J, selamat bertugas. Layan Tau FM Mantabah, syoknya hujung minggu, lokasi di rumah. Layan Tau FM, ucapan untuk keluarga tersayang katanya, di mana jua berada, rakan FB, rakan pendengar setia Tawau FM Mantabah. Bunda Tantari Masmira, Alice Raymond, Nur Ashikin, Samsu Alang Bedu, Aiman, Zilan Novela, Sunarti, Ning CNR, Aminah Ami, Fatimah Haris. Okey Wan J, sporting selalu, Janji Rock katanya. Terima kasih. Dan juga ada Karima Imah dari Kampung Silam Belah Datu. Assalamualaikum Wan J. Tengah hari ini masak ayam, masak sambal lada saja dan ikan panggang. Wow. Salam Janji Rock featuring shotnya hujung minggu ni untuk Nornis Nadia, Abok Blue, Zila Novela, Nur Ashikin, Ana Muslimah, Safwan Kunak, Mai Bibian, Sam Kromox, Nur Lisaren, Linda Kunak, Salim Salsani, Ana Gadis Janji Rock serta semua keluarga di Kampung Silam yang lain tahu FM. Okey Wan J, terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Raimah Saleh di Facebook rasmi Tawau FM. Baik, kita akan teruskan hiburan dengan lagu-lagu Kuasa 2. Kita ada lagu-lagu dari kumpulan Mega Janji Rock.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu tadi lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan kumpulan Mega. Mega, takdir dan waktu yang telah diminta oleh rakan kita di TikTok Alin, dan juga bayangan gurauan yang telah diundi oleh rakan-rakan kita di TikTok juga menerusi lagu-lagu Kuasa Dua. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 1.54 minit tengah hari. Terima kasih untuk semua yang telah pun mengirimkan ucapan dan salam anda, tidak kisahlah di TikTok ataupun di platform lain seperti WhatsApp dan juga di Facebook. Dan pukul 2 petang nanti, di jam yang terakhir, kita akan berhibur menerusi carta throwback 10 untuk minggu ini. Sekali lagi terima kasih untuk anda, dan kita akan tutup janji rock untuk edisi hari ini dengan lagu daripada Mantera Bengang. Lagu ini minta oleh Ashraf di TikTok Tawau FM. Kembali semula di jam yang terakhir dan syoknya hujung minggu menerusi carta throwback 10.

0: Wow FM, pilihan anda.
1: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Rentaraja sudah juga. Kalau imbau semula,
2: let's go!
1: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa, temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu, carta Throwback 10 di Tawau FM.
3: Pilihan anda.
4: Carta Throwback 10 Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu untuk anda semua, rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita kembali bersua di jam yang terakhir syoknya hujung minggu, dan ini merupakan jam untuk anda mendengarkan Carta Throwback 10. Dan minggu kelima hari ini, edisi Jun-Julai 2026, kita akan ketahui kedudukan 10 lagu throwback 80-an, 90-an dan juga era 2000 dari pelbagai negara untuk anda berhibur bersama dengan kami di Tawau FM. Dan sebelum kita mengetahui kedudukan ataupun kita umumkan kedudukan lagu-lagu ini untuk minggu yang kelima, kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu throwback untuk minggu yang keempat.
3: Throwback 10. Throwback 9. Throwback 8.

0: Throwback 6.
1: Ada hati yang termanis dan penuh cinta.
0: Throwback 5. Throwback 4.
1: Terima kasih.
0: Throwback 3.

0: Ini dia juara imbau kenangan anda.
1: Throwback 1.
2: Tak siapa di antara kita di dunia.
1: Pencalonan baru.
0: Throwback 10. Banyak lagu throwback selepas ini.
3: Ya, lebih banyak lagu throwback selepas ini akan menghiburkan anda. Dan untuk itu kita umumkan terus lagu-lagu di tangga ke-10 hingga ke-8 untuk minggu yang kelima, 11 Julai 2026. Baik, di tangga yang ke-10, lagu ini merupakan lagu di kedudukan 9 minggu lepas jatuh satu anak tangga untuk minggu ini. Sebuah lagu dari Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1995. Di tangga ke-10 adalah lagu daripada Nicky Ardila, Bintang Kehidupan. Kemudian di tangga yang ke-9, lagu ini jatuh jauh sebenarnya dari tangga 6 jatuh ke tangga yang ke-9 untuk minggu ini. Tiga tangga dia jatuh. Lagu dari Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1996 di tangga ke-9 adalah lagu Cantik daripada Kahitna. Manakala lagu di tangga ke-8 juga turun daripada tangga ke-7, jatuh ke tangga ke-8 untuk minggu ini. Sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 2000, lagu didendangkan oleh Lara Fabian berjudul Adagio, berada di kedudukan 8 untuk minggu yang ke-5 ini. Sama-sama kita berhibur, Bintang Kehidupan Cantik Adagio, carta Throwback 10.
1: Throwback 10.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Ya, jom imbau kenangan bersama dengan kami. Carta Throwback 10:18 petang ketika ini. Baik, kita teruskan lagi dengan tiga lagu yang seterusnya, iaitu di tangga ketujuh hingga kelima untuk minggu yang kelima ini. Bagi lagu di tangga ketujuh, lagu ini minggu lepas berada di tangga ke-8, naik satu anak tangga. Lagu yang dicipta bersama oleh Don Alan Schlitz bersama dengan Paul Overstreet sebagai penulis lirik. Dan lagu ini lagu dari Amerika, nyanyian Ronan Keating bertajuk When You Say Nothing At All. Seterusnya di tangga yang ke-6, dari tangga ke-5 turun satu anak tangga ke tangga ke-6 untuk minggu ini. Lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Arlonsi Miraldi, sebuah lagu dari negara seberang, didendangkan oleh kumpulan ungu berjudul Cinta Dalam Hati, mendiami tangga ke-6 untuk minggu ini. Dan seterusnya di tangga yang ke-5 pula, lagu ini merupakan lagu yang dicipta oleh Ajay dan lirik yang ditulis oleh A. Zaman. Dan lagu ini pada minggu sebelum ini berada di kedudukan 4, jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke-5 untuk minggu yang ke-5 ini. Tentunya lagu di tangga ke-5 adalah lagu daripada Salim berjudul Juwita. Ayo kita sama-sama berhibur. When You Say Nothing At All, Cinta Dalam Hati, Juwita, Carta Throwback 10.
0: Throwback 7.

0: Jom throwback lagi, nantikan selepas ini.
1: Ya, carta throwback 10:33 minit petang edisi Jun Julai, hari ini 11 Julai dan untuk minggu yang kelima. Baik, kita sudah pun ketahui 6 lagu di kedudukan 10 hingga kelima untuk minggu ini. Terus saja kita umumkan lagu pencalonan baru dan juga lagu-lagu di tangga keempat dan ketiga untuk minggu kelima ini. Bagi pencalonan baru, lagu ini merupakan lagu dari negara Amerika Syarikat dan dikeluarkan atau diterbitkan pada tahun 1989. Dicipta sepenuhnya oleh penyanyi ini dan dibuat ke dalam album dengan tajuk lagu ini. Sebuah lagu slow sebenarnya, yang mana lagu ini dicipta untuk isteri penyanyi ini yang berada jauh ketika si penyanyi ini sedang melakukan penggambaran muzik video di tempat lain. Okey, dan tajuk lagu ini adalah Right Here Waiting, dendangan Richard Marx. Itu lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Seterusnya tanggal keempat pula adalah lagu baru dicalonkan minggu lepas, lagu dari Malaysia yang dimuatkan dalam album Nadia, diterbitkan pada tahun 1996. Lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih, berada di kedudukan empat untuk minggu ini. Manakala lagu di tangga ketiga pula, sebuah lagu dari Korea Selatan dimuatkan dalam album First Bridge, diterbitkan pada tahun 2000, kekal daripada kedudukan minggu lepas. Lagu Tears daripada So Chan Wei adalah lagu yang mendiami tangga ketiga untuk minggu ini. Right Here Waiting, Salam Untuk Kekasih dan Tears, carta throwback 10.
0: Pencalonan baru,
1: throwback 10

0: Throwback 10 kini kembali.
1: Carta Throwback 10 waktu sekarang sudah pun 2:47 minit petang. Kita sudah sampai ke penghujung carta ini. Dan terus saja saya umumkan lagu-lagu naib juara dan juga juara untuk minggu ini serta lagu tersingkir untuk minggu yang kelima. Untuk lagu naib juara, lagu ini merupakan lagu dari Malaysia yang dicipta oleh Awang BPR dan lirik yang ditulis oleh Amran Omar. Diterbitkan pada tahun 1994, minggu lepas juara carta turun kembali ke tangga kedua untuk minggu ini. Lagu Luka Tilukai daripada Shima berada di kedudukan naib juara pada minggu kelima. Dan juara untuk minggu ini kembali merampas tahta dari kedudukan sebelumnya lagi. Lagu yang dicipta oleh Adit Alfian, lirik yang ditulis oleh Ad Samad, diterbitkan pada tahun 2005. Lagu Tak Tercapai Akalmu daripada Eliana menjuarai carta untuk minggu ini. Dan secara langsung, lagu Neo Mad tersingkir setelah berada 3 minggu dalam carta Throwback 10 edisi Jun-Julai. So kita berhibur, Luka Dilukai, Tak Tercapai Akalmu, carta Throwback 10.
0: Throwback 2.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Ya, imbau kenangan menerusi carta topik 10.257 minit petang. Sudah ketika ini nampak kita sudah sampai ke penghujung carta topik 10 dan juga syoknya hujung minggu segmen yang kedua. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun menemani Wan Jin sampai ke waktu ini. Dan insyaAllah carta topik akan kembali bersama dengan anda minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama, pukul 2 petang. Selepas ini kita ada berita dari Tawau FM dan juga rakan lain akan bersama dengan anda untuk segmen yang ketiga syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini. Sampai jumpa lagi insyaAllah. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang, lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk semua. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat hujung minggu. Bye-bye.
2: Kompilasi lagu-lagu hits terdahulu.

11 Julai 2026, fokus berita petang ini. Perkeso sedia bekerjasama dengan SPRM. Golongan belia perlu lengkapkan diri dengan kemahiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM.

Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bersedia bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tadbir urus agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Menara Perkeso di Ibu Negara. Ia susulan pengesanan terhadap tuntutan mencurigakan berkaitan program Daya Kerjaya 2.0 bermula selepas bahagian anti-fraud Perkeso mengenal pasti beberapa percanggahan menerusi sistem pemantauan agensi itu. Perkeso tidak akan berkompromi terhadap sebarang tuntutan palsu dan akan mengambil tindakan sewajarnya termasuk menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Agensi itu turut akan meneliti semula prosedur operasi standard SOP serta sistem pemprosesan tuntutan bagi memastikan ruang kelemahan yang dikenal pasti dapat diperbaiki. Sebelum ini, SPRM menerusi Opdaya membuka 81 kertas siasatan membabitkan dakwaan penyelewengan tuntutan insentif program Daya Kerjaya 2.0 Perkeso melibatkan 143 syarikat dan 98 individu.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kajang, yang bermaksud digunakan untuk benda yang berbentuk lebar dan nipis. Badrul menaikkan beberapa kajang layar untuk menggerakkan kapal layar itu. Kajang.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad.
1: Ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silam Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Wow. Tawau FM,
1: pilihan anda. Ya, Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa, waktu sekarang sudah pun 3.21 minit petang pada ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM dari manapun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Salam syoknya hujung minggu kepada anda semua. Bersua kembali kita di ruang udara. Saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Larif akan menemani anda untuk syoknya hujung minggu, segmen yang kedua ini, edisi hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026, bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijriah. Dan terima kasih juga buat rakan saya Wan J yang telah pun menemani anda dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi. Dan giliran pemilik suara ini pula meneruskan lagi perjalanan syoknya hujung minggu hingga ke pukul 7 malam nanti bersama-sama dengan anda. Jadi seperti biasa, untuk jam yang pertama ini kita akan bersama-sama menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan untuk hari ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu etnik Banjar. Di manakah suara-suaranya orang-orang Banjar di Tawau ini ataupun di sekitar Sabah ini. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu playlist etnik Banjar untuk edisi hari ini 11 Julai 2026. Tapi kita memang masa kita berhibur dengan lagu etnik Banjar yang pertama ini bertajuk Marista. Terus bersama kami di Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa.

0: pukul 7 pagi hingga 7 malam.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.

0: terus mendengarkan Silang Budaya.
1: Silang Budaya
2: Radio RTM.
1: Ya, baru saja diperdengarkan kepada anda lagu Banjar, lagu beretnik Banjar dengan tajuknya Galu Banjar menghiburkan kita. Waktu sekarang sudah pun 3.34 minit petang. Kepada anda yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini. Untuk satu jam ini, satu jam yang pertama ini, kita akan berhibur dengan lagu-lagu playlist lagu Banjar akan menghiburkan anda. Dan sebagai panduan yang kita bersama, masuknya waktu solat Fardu Asar bagi Zon 3 meliputi Lahadatu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan kawasan Tawau Timur adalah pada pukul 3.39 minit petang. Manakala bagi Zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabagan dan kawasan Tawau Barat, masuknya waktu solat Fardu Asar adalah pada pukul 3.42 minit petang. Kita teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali lagi berhibur dengan lagu etnik Banjar sebentar saja lagi, selepas kita memberi laluan kepada azan asar sebentar lagi.

Harian Anda. Selawat serta salam yang diucapkan seperti dunia ini begitu terang dengan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah zikir para umat Rasul ini dalam keadaan begitu kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lontaran demi lontaran, doa demi doa agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memanjatkan dan memberikan selawat serta salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah seandai selawat yang dituturkan ini tetapi di dalam hati-hati mereka yang menuturkannya adalah seperti hati para sahabat Nabi, yang mereka itu kita melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, kita mendapati bibir mereka menuturkan selawat. Nun di dalam hati-hati mereka tersembunyi perasaan cinta, kasih, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan lontaran selawat bukan hanya sebuah zikir tetapi bahasa rindu seorang hamba kepada seorang hamba kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawaf FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan masanya untuk solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.27 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tawaf FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan baginda, beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Pengajaran hadis, seorang mukmin tidak seharusnya terus melakukan sesuatu yang dia sendiri merasa sangsi dan ragu. Hal ini menyebabkan terjebak jatuh dalam perkara yang memungkinkan hukumnya haram. Meninggalkan sesuatu kerana ragu-ragu dan kerana ingin menjaga maruah diri dan keharmonian agama adalah suatu sifat wara yang terpuji. Keyakinan adalah asas amalan dalam Islam. Amalan yang dilakukan dengan yakin dikira sah dan diberikan ganjaran pahala. Sebaliknya, amalan yang dilakukan secara ragu-ragu tidak memadai dan mesti diulangi.
5: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riu suara dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.

Ya, bersama-sama dengan Jeff Banjar dengan lagu Japin Panting, lagu yang beretnik Banjar menghiburkan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.55 minit petang. Kita berada di hujung penghujung Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa untuk edisi 11 Julai 2026. Jadi semoga terhibur lah kepada anda yang mendengarkan playlist lagu-lagu Banjar untuk Silang Budaya ini. Kita bacakan satu lagi ucapan daripada rakan kita, Sam Kromox. Dia macam biasa di bengkel. Salam buat semua rakan-rakan geng-geng bengkel dan juga family Sam walau di mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Di wafaku wafaler. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ucapannya, Sam. Jadi anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda Cia Pan telah pun wafah muat naik sebentar tadi. Anda boleh tinggalkan komen-komen anda. InsyaAllah wafah akan bacakan dari semasa ke semasa. Baik, teruskan bersama kami hingga ke pukul 7 malam menerusi syoknya hujung minggu sebentar saja lagi. Kita berhibur lagi dengan lagu terakhir The Beretnik Banjar. Ini dia Baras Kuning. Terus bersama kami di syoknya hujung minggu.

0: FM.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan

0: masukkan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa sejuta sorakan untuk hari ini. Kita ketahui kan, kita sudah sedia maklum yang Spain telah pun melepasi suku akhir terus ke separuh akhir. Jadi kita akan ketahui jugalah untuk perlawanan yang seterusnya untuk hari Ahad 12 Julai 2026. Norway akan menentang England untuk suku akhir. Jadi anda boleh saksikan siaran langsung suku akhir Norway menentang England 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi di saluran Sukan TV, Sukan Plus dan juga TV OK. Anda juga anda boleh tonton menerusi penstriman langsung RTM Click ya. Dan itu untuk 5 pagi, untuk 9 pagi pula kita akan menyaksikan perlawanan suku akhir di antara Argentina dan juga Switzerland pada pukul 9 pagi. Dan anda boleh tonton menerusi saluran TV 1 dan juga TV 2 dan juga boleh melalui penstriman langsung RTM Click. Sama-sama kita nantikan siapakah yang akan bersama-sama join bersama-sama France, Perancis dan juga Spanyol untuk mara ke suku ke separuh akhir nanti. Sama-sama kita nantikan tim manakah yang akan melepasi suku akhir ini. Okey, jangan nantikan 5 pagi untuk Norway dan juga England dan 9 pagi pula perlawanan 9 pagi Argentina akan menentang Switzerland untuk 12 Julai 2026. Okey, sama-sama kita nantikan untuk hari esok. Waktu sekarang sudah pun 6:40 petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Langkah di jam yang kedua ini menerusi syoknya hujung minggu, segmen yang terakhir untuk hari ini. Sebentar lagi kita akan ikuti berita dari Sabah FM, iaitu tepat pukul 4:30 petang nanti. Dan juga kita akan berhiburlah dengan lagu Kuasa Dua kita yang terakhir untuk edisi hari ini. Bersama-sama dengan Fajar Nur dengan lagu Menjaga Hati dan juga Salah Apa Aku. Rupanya tadi ada komen di Silang Budaya, masa live Silang Budaya di Facebook Tau FM Stesen Pilihan Anda. Dan Wafa dah sempat pula terbaca kan. Kita daruakan kita Rosma Abdullah ya. Dia tanya, Assalamualaikum. Salam asar hasbuah DJ Cik Wafa dan jujur teknik bertugas. Didoakan sihat walafiat dan daknya dan dimurahkan rezeki. Kita tanya, saya sangat meminati Silang Budaya yang sekarang ni. Mengenali Silang Budaya berbangsa Banjar sangat unik katanya. Terima kasih rakan kita Rosma Abdullah. Kita ada juga Ulun... Ulun Dalung tadi yang ada bagi thumbs up. Terima kasih untuk komen-komennya. Okay, terus hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Okay, dan kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Astra Vella. Ini dia Mimpi. Terus bersama kami di shownya hujung minggu. We'll be right back.

janganlah nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show kanjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

0: Hai, saya Dania. Jangan lupa dengarkan lagu saya di Tawau FM, pilihan anda.
1: Mimpi memang percuma, tapi impian boleh musnah anda jika tidak berusaha sehabis baik untuk mencapainya. Jadi, usahalah sampai mimpi jadi realiti. Hai, saya Sisi Iman. Terus mendengarkan Tawau FM.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Ya, anda sudah mendengarkan TFM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4.50 minit petang. Tadi jam yang kedua menerusi shotnya hujung minggu, segmen yang ketiga ini. Terima kasih untuk anda yang sudah pun mengantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp dan juga Facebook TFM, stesen pilihan anda. Di Facebook kita ada rakan kita Abang Timbul. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang juga Abang Timbul. Dan juga kepada semua rakan-rakan TFM, juga pada keluarga di Batu 6, adik Man sekeluarga di Takada, adik-adik di STG Sabah, dan semua yang mengenali diri Timbul, buat DJ Wafa dan juga juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih. Ucapan daripada rakan kita Abang Timbul di Tawau ya. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Tak kira ke mana saya destinasi anda untuk petang ini. Mungkin ada yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Mungkin ada yang tengah cari parking pada ketika ini kan. Lalu ada beberapa tempat yang sedang mengadakan aktiviti-aktiviti ataupun program-program kan yang berada di Tawau ini. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga cepat dapat parking. Diharapkan bersabar, kami di Tawau akan sentiasa menemani anda. Itu tadi hiburan bersama-sama dengan Aranda Grande dengan lagu Eternal Sunshine. Dan menanti 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan kepada anda yang ingin berkaraoke, yuk nantikan di jam yang seterusnya selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Kita akan bersama-sama menerusi karaoke, yuk. Jadi kepada anda yang ingin berkaraoke, kepada anda yang ingin nyanyi kan petang-petang ni santai di Tawau FM, anda boleh dial di 0897782443. Kita akan aktifkan talian Tawau FM di jam yang seterusnya nanti menerusi karaoke, yuk. Okay? Ini adalah lagu bersama-sama dengan Ernie Zakri, Aura. Terus bersama kami di show-nya hujung minggu.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Afiq di Tawau FM, pilihan anda.
1: Tawau FM.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Ratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disaran hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Siparenggam untuk proses penyubelahan undi. DUN N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' An Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi yang sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan China Fun Yu 5, apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik. Berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang tenang kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami. Di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine, Kiev, mencederai

kedatangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera, termasuk kanak-kanak, berkenaan ke hospital. Pengemuan itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan Syamsul Gau-Gau dengan lagu-lagu hits buatmu membawa kita ke waktu 5.24 minit petang pada ketika ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga selamat berhujung minggu kepada semua pendengar-pendengar setia Tata FM, stesen pilihan anda. Melangkah di jam yang ketiga menerusi syoknya hujung minggu di jam yang ketiga ini, seperti biasa sebentar lagi kita akan aktifkan talian 089-778-243 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi karaoke. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk hari ini.
1: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
2: Man, ha? Baru-baru ni bang, ada kawan ni kan, kahwin. Jadi ni berkaitan dengan lafaz akad nikah bah ni. Persoalannya. Jadi dalam kad pengenalan bapaknya menyatakan namanya dalam IC tu Abdullah.
1: Abdullah.
2: Kemudian dia perasan dalam surat beranak nama bapaknya ni sebenarnya Abdullah. Jadi persoalannya semasa lafaz akad nikah ni yang mana satu kita mau ikut ni? Sama ada nama di IC ataupun nama dalam surat beranaknya. Dan adakah akad nikah tersebut batal atau macam mana?
3: Salah sebut nama.
4: Akad nikah ni sebenarnya penting kan?
2: Macam mana ni Mr. B?
3: Okey, kita kena rujuk juga sah atau tidak sah satu akad nikah tu bergantung kepada rukun-rukun nikah yang telah ditetapkan lah kan?
2: Betul.
3: Jadi kalau tersalah sebut nama, itu bukan termasuk dalam sah atau tidak sah akad nikah. Yang penting pengantin tu memang sudah dikenal pasti dia. Rukun nikah kan memang dalam rukun nikah tu kita ada lima kan, suami, isteri, ijab kabul, saksi dan wali. Di antara syarat tu, syarat suami tu atau syarat isteri, isteri tu kena dikenal pasti memang dia. Jadi kalau macam tersalah sebut lafaz dalam akad nikah tapi orangnya sama, akad nikah tetap sah.
4: So nama tu tak perlulah kan?
3: Perlu juga lah kan. Tapi jangan pula kita memang sengaja tersalah sebut. Tiba-tiba dia ada adik beradik yang sama namanya dengan kita sebut tu kan. Kita pula niatkan mau kahwin pula dengan yang si perempuan tu, itu jadi kes lain pula. Jadi kalau macam dalam kes tadi tersalah sebut nama macam Abdullah jadi Abdullah dan sebagainya kan, itu tetap sah kan nikah. Sebab dia memang sudah kenal pasti itulah perempuan yang dia mau kahwin.
1: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
5: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Hello?
1: Itu dia Sofian. Okey, Sofian, ada ucapan ya. Sofian untuk petang ni?
0: Ya, ada. Terima kasih kepada DJ yang benarkan saya menyumbangkan lagu. Dan juga mulakan setiap perbuatan dan pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Dan semoga Allah pemberikan urusan kita.
1: Amin.
0: Dan kita sentiasa dilindungi daripada segala bahaya dan macam-macam perkara lagi.
1: Amin, insyaAllah. Baik, terima kasih
0: Sofian. Terima kasih ya. Sama-sama.
1: Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia rakan kita Sofian ya. Jadi kepada anda ingin menyumbangkan suara, anda boleh dial di 089-778-243 ataupun anda boleh hantarkan ucapan-ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Bagi ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang DJ Wafa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Rahimah Salih, apa khabar Kak Rahimah? Sihat?
2: Sehat-sehat sejak, Bang.
1: Alhamdulillah. Okey, Kak Rahimah, petang ni mau ucapan. Silakan untuk ucapannya, Kak Rahimah.
2: Ucapan petang ini macam biasa. Untuk adik beladikku, Kak Mai, Abang Amin, semoga sehat. Segala kena tahan di hospital Abang Amin tu. Abang Kasim, Abang Ulu, Kak Pina, dan Nina Umang, Pak Undin, dan semua adik-adikku di Tau FM. Okey, itu saja DJ. Assalamualaikum.
1: Okey, Kak Rahimah, terima kasih. Waalaikumsalam. Itu dia ucapan daripada rakan kita Kak Rahimah Saleh di Kampung Silam Lahad Datu. Okey? Okey, kepada anda ingin menghantarkan salam ucapan ataupun mau buat ucapan, kan? Boleh juga lah. Dial di 089-778-243. Di samping kita berhibur dengan lagu-lagu retro, anda boleh juga kita juga boleh berhibur dengan dengan nyanyian anda ya. Okay, kita boleh berdua dengan lagu daripada Haslinda, Ini Dasar Hati dan Sejiwa, terus bersama kami di Tau FM, pilihan anda.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, Tau FM stesen pilihan anda. Waktunya untuk karaoke. Kita ada kita ada jemputan artis dari Zimbabwe bersama-sama saya pada ketika ini. Iaitu bersama dengan DJ 1J. Kenapa belum balik ni, Wan?
1: Saya DJ Zimbabwe. Ada pemanggil pula ya.
3: Ada pemanggil Italian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi ya.
1: Nombor yang anda dial.
3: Nombor yang anda pit seat gitu kan. Jadi kepada anda ingin berkaraoke, anda boleh terus dial di 0897782243. Apa kita ada pemanggil pada ketika ini?
1: Hello.
3: Hello, selamat petang.
4: Hello.
3: Hello. Hello, siapa tu?
4: Saya daripada
3: dari Batu 15 ya.
1: Sebelum tu boleh kita minta radio di belakang tu kasih slow atau kasih mati terus sebab dia bergemar tau.
3: Bergemar. Okey, siap, kita mau tahu juga namanya, siapa namanya?
4: Muhammad Rafi.
3: Muhammad Rafi ya.
1: Masih bergemar tu di belakang.
3: Iya, masih lagi bergemar.
1: Kami boleh dengar tahu.
3: Okey, Rafi. Okey, Rafi, petang ni mau karaoke atau ucapan Rafi?
4: Karaoke dia pun ucapan juga.
3: Okay.
1: Nah, Rafi bergema lagi Rafi. Tak boleh kamu bohong kami.
3: Tak boleh kau dekat dengan radio.
1: Ya, jauh-jauh sikit dari, jauh lagi dari radio.
3: Okay. Hello, hello.
4: Hello.
3: Okay, sudah. Okay, Rafi, petang ni mau karaoke lagu apa tu Rafi?
4: Lagu Sampai Hati.
3: Sampai Hati.
1: Jangan kau sampai hati sama kami ya, Rafi. Okay, silakan Rafi.
3: Okay, Rafi, 1, 2, 3.
4: Kegamaian dirimu mengiris hatiku. Tidakkah di hatimu punya perasaan? Sampainya hatimu meninggalkan aku, kau terus menghilang tanpa berita. Entah mengapa rindu hatiku masih di dada. Bukannya mudah nak ku lupakan. Apakah itu tandanya aku masih menyinta? Okay, terima kasih, itu
3: je. Okay, lupa lirik ular si Rafi.
1: Sampai hati si Rafi dah kasih habis lagu kan.
3: Okay, Rafi, silakan ucapan ya Rafi.
4: Kepada pendengar-pendengar Radio Sabah, saya ucapkan terima kasih kepada sudi mendengarlah. Dan ucapan kepada semua, selamat petang dan sehat-sehat selalu.
3: Okay, terima kasih Rafi.
1: Terima kasih Rafi,
3: bye-bye. Bye. Dia bersuarakan kita Rafi dari Batu 15 tadi kan, Wan?
1: Batu 15, ya, di kawasan-kawasan Sungai Gading, Beluak tu kan. Beluak kak, bukan? Kesana lagi.
3: Di sana. Paling jauh lah sudah tu kalau kita tekan. Okay, kita aktifkan lagi talian 0897782243 untuk anda yang ingin berkaraoke. Jangan sampai saya suruh Wanji yang nyanyi ni. Kamu jadai.
1: Padahal besok aku pun berkaraoke juga.
3: Iya, besok pertama berkaraoke je si Wan.
1: Awas kamu ya, nak call aku besok. Begitu kan.
3: Tapi belum ada pemanggil, Wan. Kita baca ucapan lah ya, Wan. Ya.
1: Ada ucapan?
3: Ada. Kita ada Aiman dari Taman Ria 6. Katanya salam DJ, selamat bertugas. Salam hujung minggu dan juga saya Aiman dari Taman Ria 6. Miau. Ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini dan juga bulan ini, terutamanya rakan Facebook yang bernama Hana. Semoga sihat selalu dan dipanjangkan umur, berkah rezekinya, cepat kahwin. Amin. Tahniah yang menang tadi Zubur Piala Dunia 2026. Terima kasih DJ. Tadi pagi menang apa? Siapa mana?
1: Spanyol.
3: Spanyol. Spanyol ya, Spanyol. Spanyol. Tahniah juga lawan ya, Kylian Mbappe.
1: Saya sebenarnya nervous tau. Kenapa sebagai nervous? Pemain bola.
3: Tiba lah pula kan Kylian Mbappe. Ya,
1: tapi kalau Wafa lah, macam mana kalau tengok corak permainan diorang ni, macam mana?
3: Dari statistik yang macam betul.
1: Wafa rasa siapa yang akan masuk? Yalah, kita ni antara sekali tengok tim Wafa dengan tim Wanja yang
3: itulah tu kan. Okey, ada pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
1: Hai.
3: Okey, boleh cuba sekali lagi ya. Anda boleh dial 0897782243. Okey. Okey, kalau tiba-tiba dia cakap tim apa? Wanja tim Perancis.
1: Perancis. Wafa tim Argentina kan. Jadi macam mana tu kalau kita terjumpa di di final?
3: Jadi bergaduh lah kita. Ha? Berlawan lah kita Wan, gitu kan.
1: Kita kita masih berkawan.
3: Kita masih berkawan.
1: Tapi itulah kalau tengok corak permainan ni, apa-apa pun berkemungkinan boleh jadi.
3: Betul, kan, apa-apa pun kemungkinan boleh jadi. Sebab tengoklah macam hari tu, apa ni, Morocco menentang ni kan. Saya macam, saya kan penyokong Argentina. Kan? Jadi bila nampak macam 2-0 tu kan macam, alamak, dah dapat lah ni. Macam pulang kampung juga Abang Messi ni kan. Sekalinya tiba-tiba pula 3 gol kan. Tapi di situ memang nampak dia punya referee pun ada sesuatu gitu di situ kan. Okey, kita dah memanggil Italian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
5: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Macam suara si Om Jaya tu.
1: Jaya tu.
5: Prancis dia juga, Jerman dia juga.
1: Ya Wafa, dia di semua, semua dia ambil.
3: Apa tu?
1: Dia kirim saya gambar dengan Di Conti. Dia pertama Portugal.
3: Iyalah, dia tukar-tukar bajunya.
1: Lepas tu dia Jepun. Lepas tu dia tukar lagi pergi Prancis.
3: Betul.
1: Apa kau mau Om Chai sebenarnya?
5: Ya begini saja. Ini semua dunia. Jangan bini saya kita ganti-ganti.
3: Awas lah mendengar.
1: Awas.
3: Okey Chai, butang ni lagu apa Om Chai?
5: Titip Rindu buat ayah.
3: Okey, Titip Rindu. Aduh, lagu sedih pula ni. Aduh, si Om Chai. Okeylah Chai, silakan. 1, 2, 3.

benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras.

meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.

0: Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Hello DJ.
1: Hello. Ah, itu
2: okay, di sana.
1: Okay, kan di situ?
0: Okay.
1: Oh, duk, bah. Kami di sini
0: semoga
1: macam
0: semoga kita semua diberikan kesihatan.
1: Amin, amin, insyaAllah.
0: Semoga kami ibu bapa kita sehat selalu.
1: Amin, amin, insyaAllah.
0: Semoga DJ berdua dipermudahkanlah.
2: Okay, terima kasih.
1: Insyaallah, terima kasih.
0: Urusannya.
2: Jangan nasib
0: tak dumtak dumtak.
2: Hai. Hai, kenapa dumtak? Sangka dia mau cakap, dia berdoakan semoga DJ berdua makin comel.
0: Satu je bagi jemputan.
2: Apa tu?
0: Aku tunggu di sebelah 1J bagi jemputan.
2: Hai.
1: Insya-Allah dia macam hujung tahun. Dia je hujung.
2: Waalaikumsalam. Pandai kau ya Om
1: Chai. Pandai dia lari kan, baru aku mau bagi ini ayat-ayat sikit. Aduh. Okey, terima kasih rekan kita Om Chai. Kita ada pemanggil lagi di talian Wan. Hello, selamat petang.
2: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Lalong.
1: Lalong. Lalong buat panggilan dari mana Lalong?
3: Dari Benta.
1: Dari Benta. Okey Lalong, petang ni mau karaoke lagu apa Lalong?
3: Lagu Enjoy lah, Aspar Lela.
2: Oh ya, Aspar Lela.
1: Aspar Lela. Okey, satu, dua, tiga.

0: hatiku bila kau berkata patah hati dengan hubungan kita hancur berlela. Hello.
1: Ila. Lela, lela.
0: Demam dia.
2: Ah, demam. Eh, memang musim sekarang tahu sebab dia perubahan cuaca tu kan. Sekarang kita mau ada ribut lagi, jadi kena jaga kesihatan ya.
1: Jaga kesihatan ya, tolong ya.
0: Saya nak bagi ucapan lah buat Kak Siti tu. Boleh adik ya?
2: Boleh, silakan.
0: Buat Kak Siti tu tak, sorry lah kan tak dapat layan sebab malam demam. Tadi turun ni tu emergency gara-gara mau pergi klinik ya. Tak sempat. InsyaAllah minggu depan Kak, aku pergi rumah Kakak.
2: Lalong.
0: Dan buat DJ berdua ya.
2: Kalau boleh saya bagi tips, tahu buah kundur kan, minuman kundur tu.
0: Dengan
2: minuman cincau dalam tin tu, cuba minum. Apa-apa jenama pun boleh. Yeah. Cuba minum, dia boleh kasih turun panas badan.
0: Insyaallah nanti malam saya pergi cari.
1: Okey, Lalong, semoga cepat sembuh Lalong.
2: Get well soon.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama kita Lalong. Tim siapa ni? Buah kundur dan juga
2: minuman kundur tu dengan cincau. Kalau saya memang gitu Wafa, kalau demam.
1: Saya kalau demam transfer dia tersilang. Transfer kalau bunyi dari cicing kan, tersilang demam tu ndak. Okey, tadi memanggil Italian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Hai.
2: Nak kan? Panjang umurnya. Baru Kak sejak Jum. Kami bercakap.
1: Baru je lah. Mana Kak Jum ni ya?
2: Si Wafa tanya Kak Jum. Dia tanya, macam lama sudah Kak Jum tak call. Minggu lepas ada Kak Jum call hari Ahad. Muncul terus.
1: Terus muncul Kak Jum kita. Okey Kak Jum, petang ni mau karang lagu apa Kak Jum?
3: Tak tahu pula. Banyak betul lagu ni nyanyi.
1: Buat medley lah, medley. Okey.
3: Petang ni nak bawa lagu Berkeadik
1: Dak
3: Adik
1: Iduk.
2: Nah, habislah kita.
1: Habislah kita. Berdangdut lagi tadi
2: semua. Dan sampai kami berjoget di konti ni ya.
1: Kan. Okey Kak Jum. Okey Kak Jum, silakan Dak Dikduknya.
3: Berdedak berdikduk juga di malam
1: pertama
3: tu panggilan. Okey, baik.
1: Okey.
3: Apa sih lu?
1: Pelan-pelan.

0: Dag a ding a doos. Dag a ding doos di dalam nada. Jantung berdebar, hati berbunga amboi. Dag a ding a doos. Nereng nereng. Okey, itu sudah.
1: Kami pun di sini kak. Kami pun di sini kak Jum kan. Dak dik tu kan asik asik.
2: Ada sound effect teret teret.
1: Ada bunyi sendiri kan. Baik kak Jum, mungkin ada ucapan untuk petang ni kak Jum, silakan.
0: Pastinya ada. Kak Jum yang tengah mendengar tu.
2: Kak Jum ada soalan, dia ketawa kak atau dia senyum-senyum atau dia macam menengok ke lain?
0: Nak nampak suka kat bilik.
1: Oh,
0: nanti dengar ayam bos.
1: Ada background music kan.
0: Itulah apapun. Kedua kali untuk si Wildan lah. Lagi ada juga sini dia mengintip mamaknya. Dengan isyarat aku bilang sana-sana. Tapi dengan isyarat tangan je lah. Dan suaranya masuk lagi. Apapun jadi anak yang soleh. Untuk suami sihat-sihat selalu ya. Dan mengumum rezeki. Dan tak lambat gaji pula.
1: Oh, patutlah lebih betul sayangnya. Okey,
0: selalu dan sentiasa dalam lindungan buat semua rakan-rakan yang tengah mendengar ni. Dan juga yang memandu pandi cermat jiwa selamat, jangan leka walaupun sesaat. Untuk geng onar, mana kau kasih onar bagi kita. Lama kita dah tak buat onar. Untuk Wanji dan juga adik Wafa yang camil, terima kasih, thank you. Bye-bye, goodbye.
1: Bye-bye, goodbye. Ha. Okey, terima kasih rakan kita Kak Jum Maria. Amin kan? Ya. Ha, kita tadi baru mau gaji kan? Itulah ucapannya panjang sikit tuan. Okey, ada pemanggil lagi di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Petang.
1: Hello, siapa tu?
3: Cikgu S.
1: Cikgu S dalam perjalanan ke mana tu Cikgu S?
3: Tahu saja dalam perjalanan.
1: Dengar macam dalam kereta.
3: Perjalanan Tanjung Batu ya.
1: Tanjung Batu. Okey Cikgu S, petang ni mau karaoke lagu apa Cikgu S?
3: Lagu Kekasih Bayangan.
1: Bayangan.
2: Silakan.
1: Silakan.
3: Asik ke?
1: Boleh. Silakan Cikgu S.
3: Okey.

yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Lalu mencoba jadi seperti yang engkau minta. Ku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah

di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih.

0: kita sendiri.
1: Ah, itu
2: kenapa
1: dia.
2: Kenapa ketawa cikgu di hujung?
1: Kenapa macam kenapa macam sedih betul tu?
0: Ada masa lalu betul.
1: Oh, ada masa lalu dengan lagu tu.
2: Oh, okay, faham.
1: Faham. Okay. Gitu. Okay, terima kasih cikgu S.
0: Okay,
1: bye. Iya, itu dah bersama dengan cikgu S kita. Kan ada masa lalu dengan lagu tu.
2: Oi.
1: Bahaya. Teringat, teringat. Bahaya ni kan.
2: Memori. Okay,
1: waktu sekarang sudah pun pukul 6 petang. Iya. Terima kasih untuk anda yang sudah pun bersama-sama dengan kami menerusi Karok Yok Sedar Tak Sedar. Terima kasih juga lah ya Wan Jay menemani Wafa menerusi Karok Yok.
2: Saya singgah-singgah je tadi. Sinilah kau bilangnya.
1: Ya, sinilah kau. So, bukannya macam mengantuk. Kan? Jadi, terima kasih untuk anda yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa dan juga Wan Jay esok. Untuk anda yang mungkin ingin berkarok yuk juga.
2: Iya,
1: tapi
2: betul.
1: Tak tembus panggilannya. Anda boleh cuba lagi esok bersama dengan Wan Jay.
2: Boleh cuba esok ya. Call 0897782243 bermula 5.20, 5.15 lah gitu.
1: Sama pukul 6 petang.
2: Sama pukul 6 ya.
1: Baik. Dan selepasnya kita akan bersama-sama ikuti kemuliaan Al-Amin. Jadi terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Ya, Top FM stesen pilihan anda waktu sekarang sudah pun 6.10 minit petang. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda yang mungkin bersiaran, baru bersiaran bersama-sama kami di Top FM stesen pilihan anda. Kita melangkah di jam yang terakhir ini menerusi syoknya hujung minggu bersama-sama dengan saya, Wafa. Terima kasih juga buat anda yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Kita ada juga Salim Isa Salasaini di Taman Kedua Lahadatu dengan ucapan Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Di petang ini katanya salam syoknya hujung minggu buat kawan-kawan yang bersantai seperti Patrick, Jul, Zainal, 11B, Rafael, Kano Salasaini. Dan untuk untuk DJ Sak Berkonti, kalau berhenti hati-hati. Terima kasih dengan kita Salim Isa Salasaini. Ada juga Hasan dari Indra Sabah mengandalkan ucapan untuk petang ini. Okay, salam menanti senja, semoga selalu dalam keadaan sihat walafiat dan selalu dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan katanya saat menunaikan solat fardu maghrib dan juga isyak. Terima kasih Hasan. Kita ada juga rakan kita iaitu Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai Nisha, alhamdulillah baik. Selamat petang dan juga salam syoknya hujung minggu buat semua di mana saja berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Sayang terus Star FM mantap bah hingga ke 7 malam bertemankan DJ Wafa. Terima kasih dan selamat berkonti. Baik, nanti hati-hati. Belakang katanya mantap juga bangun gabungan bersama Wan J. Sementara dia mengantuk-mengantuk tu, kita kasih hiburkan juga lah dia gitu kan. Okey, terima kasih untuk anda yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Anda boleh hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami ataupun menerusi Facebook Tau FM stesen pilihan anda. Okey, baik, yang dikongsikan kepada anda majlis peluncuran bulan kebangsaan dan juga kibar Jalur Gemilang 2026 akan diadakan pada 19 Julai Ahad minggu hadapan pada pukul 10 pagi dan akan diadakan akan berlangsung di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Perak ya. Jadi kepada anda ingin mengikuti siaran langsung menerusi RTM serta Facebook Merdeka 360 dan kibarkan Jalur Gemilang semarakkan semangat patriotisme dan Haiti Bulan Kebangsaan 2026. Dan kepada anda, anda yang ingin memuat turun logo rasmi, anda boleh layari merdeka360.my untuk memuat turun logo rasmi, lagu patriotik dan juga pelbagai bahan promosi bagi menyemarakkan lagi semangat kebangsaan. Jadi itu dia dapat dikongsikan kepada anda, majlis peluncuran bulan kebangsaan dan juga kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung pada 19 Julai 2026. Sudah terus bersama kami di Tau FM stesen pilihan anda. Sebentar kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu retro di syoknya hujung minggu untuk jam yang terakhir ini. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Tau FM stesen pilihan anda.
1: Anda sedang mendengarkan Tau FM pilihan anda.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang.

0: bersama. Maksudnya itu solat fardu maghrib bagi Zul 3 meliputi lah Datu. Sila bukan kunak sahabat sempurna tungku. Dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.25 minit petang. Dan kalau bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kelabakan dan kawasan Tawau Barat. Maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.27 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.
1: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: الأسباب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya untuk solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.42 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.50 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawaw FM, pilihan anda.
3: Doa memohon keampunan dosa-dosa yang lalu.

يسأل أي

0: الثقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

Ya, bersama-sama dengan Era Fazira dengan lagu Kerana membawa kita ke waktu 6.52 minit petang pada ketika ini. Sebelum kita berakhir, kita membacakan dua lagi ucapan terakhir daripada rakan-rakan kita melalui WhatsApp Tawau FM. Kita ada Abdul Hassan, salam asar menjelang maghrib. Tadi dihantarkan 6.15. DJ Wafa juga semua pendengar setia Tawau FM yang sedang menghirup kopi teh bersama pisang goreng dan juga terang bulan. Katanya semoga sihat-sihat selalu, amin. Selamat beristirahat di hujung minggu. Terima kasih rakan kita Abdul Hassan ya. Kita ada juga Makcik Suri. Assalamualaikum. Selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu. Selamat tugas. Selamat nanti hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Suri untuk ucapannya. Jadi kita tiba di penghujung syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih untuk anda yang telah pun bersama-sama dengan Tau FM sehingga kini dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Terima kasih untuk anda yang sudah pun sudi teman berteman bersama-sama dengan Wafa selama 4 jam menerusi silang budaya. Tak ada juga tadi karaoke. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua ya. Di esok seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di hari yang lain, waktu yang lain. Esok seperti biasa, syoknya hujung minggu akan menghiasi hujung minggu anda. Jadi salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Papa tinggalkan anda dengan lagu daripada Chris Brown. Ini dia With You. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Sampai hujung minggu semua.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Usbal, memasuki jam yang kedua sudah pun 7.06 menit malam. Yang baru dengar kami, nama saya Azian Wahab. Terus kasih kawan kamu semua sampailah 12.30 malam nanti. Macam biasa, terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook resmi kami.

sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih juga terus dengar Sabah FM, bagus bah. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu ini, Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu, Sabah FM.

0: 8 pagi. Sepak Bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan terstrima langsung di RTM Click.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: lagu. Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabar FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Lobo FM.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.

prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, R&R relax dan rehat. Sudah pun 7.20 minit malam dan ini juga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang berlaku di kawasan pedalaman melibatkan daerah Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Keningau, juga di kawasan Pantai Barat di Papar sehingga 9 malam nanti. Macam biasa juga, kamu boleh terus dapatkan info cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia www.met.gov.my ataupun moturun aplikasi RTM Klik, RTM Klik, bukan, aplikasi My Cuaca di telefon pintar kamu. Ayah, kenapa boleh tersasul ini? Okey, macam biasa juga, 7.30 minit malam, kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Kita mau layan lagu ini bersama dengan Mark Adam. Ini dia pencuri Sabah FM. Bagus banget.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus.

Sabah FM Bagus Bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Malam ini adalah pada pukul 7.51 minit malam. Sabah FM Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allah.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia Seran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ya, santai-santai hujung minggu, dengarkan Siaran Sabah FM di frekuensi 89.9 juga 104.5 untuk anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu. Pastinya pertemuan anda bersama saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-18 sudah kita untuk siaran hari ini 11 Julai 2026. Setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya rancangan ini terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi, pastinya melalui potan undian di Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik. Adakah menjadi juara tempat kedua, ketiga, atau orang Sabah bilang paling uncit? Dan pastinya kalau Niza tengok, kebanyakan lagu ada yang turun, ada yang naik, ada yang kekal. Tidak ada lagu yang tersingkir keluar. Sebab minggu lepas kita tiada lagu pencalonan baru, jadi minggu ini tiada lagu yang tersingkir keluar. Dan minggu ini adakah kita ada lagu pencalonan baru? Nampaknya tiada lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Jadi 10 buah lagu Niza akan perdengarkan kepada anda semua untuk minggu ke-18. Jadi mari kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM dan juga terus setia menyokong rancangan kelas untuk musim ke-17. Terima kasih kerana anda mengundi, okey? Kesemua 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ini. Kita berhibur pula dengan lagu yang naik. Wow, lagu ni naik, turun, turun, naik. Minggu lepas di anak tangga yang ke-10, minggu ini naik. Satu anak tangga menduduki anak tangga yang ke-9. Persembahan Esweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.

0: Syarta lagu artis Sabah pastinya sebuah rancangan yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Artisnya orang Sabah, komposer, pencipta lagu dan lirik pun orang Sabah. Okay? Inilah yang dinamakan Syarta Lagu Artis Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu ini menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendrian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga terima kasih juga pengundi-pengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tanpa sokongan anda, kedudukan mingguan ni tiada setiap minggu kan? Niza pun tidak ke udara setiap minggu kan? Mari kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini Alahai. Turun dua anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang kelima. Minggu ini menjuduki anak tangga yang ketujuh. Persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon. Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya minggu ini 10 buah lagu Niza perdengarkan kepada anda, sebab kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Okey, lagu tersingkir keluar pun tiada juga. Okey, lagu di rak tayang ke 10, 9, 8 dan juga 7 telah pun kita ketahui siapakah yang menduduki anak tangga yang ke-6 pula. Lagu ini, wow, naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Minggu ini di anak tangga yang ke-6. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Willy dan Lee Slamba, lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang ke-6, Joey, Kau di Hatiku. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: Sebab buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ke-18 siaran hari ini 11 Julai 2026. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi. Belum lagi yang kita ketahui lagu director yang ke-5, 4, 3, 2 dan juga juara untuk minggu ke-18. Lepas pukul 3 petang nanti, selesai sahaja siaran kelas, penerbit kelas Firdaus akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook, seksyen hiburan dan music. Semuanya di hujung jari kita. Mudah sahaja untuk kita mengundi. Okey. Undi adalah rahsia. Lagu siapa yang kita undi? Semuanya adalah rahsia. Kita aja yang tahu. Baiklah, pastinya pelbagai info terkini di laman rasmi Facebook seksyen hiburan dan music RTM ni akan kongsikan kepada anda semua. Uji bakat bintang Firam Rizan Sabah 2026 pastinya kini dibuka juga. Uji bakat bintang kecil Zon Sabah tahun ini 2026 juga telah pun dibuka. Untuk anda ingin mengetahui syarat-syarat penyertaan, cara penyertaannya, cara hantar video macam mana, anda boleh terus melayari laman rasmi Facebook seksyen hiburan dan muzik. Pastinya ada juga cara lain, iaitu uji bakat secara fizikal bersemuka. Wow, akan diadakan hujung bulan nanti 30 dan 31 Julai 2026, 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Jalan Lintas Kepayan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5 pula. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4. Persembahan Lukman Rozali dan Harbert Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harbert Sandar, Benle Mahogany Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

Siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-18? Lagu siapakah? Artisnya siapa? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terima kasih menemani Niza. Pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan. Jangan lupa juga pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus, Pak. Kita berhibur pula dengan lagu yang naik. Wow, naik 2 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-6. Minggu ini di anak tangga yang ke-4. Persembahan Hana Jean dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga ke-4.

tiga buah lagu lagi yang belum Miza perdengarkan kepada anda semua. Lagu di anak tengah yang ketiga, dua dan juga juara untuk minggu ke-18. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjuduki di anak tangga yang ketiga ni. Alahai, nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua. Minggu ini di anak tangga yang ketiga, persembahan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ini? Yang anda telah undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Semuanya atas sokongan anda. Akhir lagu-lagu ini berada di kedudukan mingguan kelas musim ke-17 sehingga minggu ke-18 sudah kita sekarang ni. Kita berhibur terlebih dahulu sebelum Niza umumkan juara untuk minggu ke-18. Kita dengarkan dahulu lagu di anak tengah yang kedua. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga. Wow. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, minggu ini di anak tangga yang kedua. Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: datang setiap minggu bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta lagu artis Sabah. Ha, pasti tahu sudah lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-18. Siapa lagi kalau bukan lagu yang kekal menjadi juara minggu lepas. Juara. Siapa lagi kalau bukan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali. Lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17.
1: Juara minggu ini.

masih ada ruang kekal menjadi juara untuk minggu ke-18. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi. Lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah pastinya selepas sahaja selesai siaran kelas pukul 3 petang ni, penerbit kelas Firdaus akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Baiklah, untuk anda yang terlepas kedudukan kelas untuk minggu ke-18 dari awal tidak bersama dengan Niza, kita imbas kembali kedudukan untuk minggu ke-18. Lagu di anak tangga yang ke-10 Darimu kumpulan Mawar B6, lagu di anak tangga yang ke-9 Luka di Hati Sweli, di anak tangga yang ke-8 Si Rambut Kuning Atmosfera, lagu di anak tangga yang ke-7 Sentiasa Ada Kiroi, di anak tangga yang ke-6 Kau di Hatiku Joey, lagu di anak tangga yang ke-5 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar, lagu di anak tangga yang ke-4 Menggapai Bintang Hana Jin, lagu di anak tangga yang ke-3 Kita Hedi Moru, lagu di anak tangga yang ke-2 Tirai Besi Kamarul, dan juara untuk minggu ke-18 Masih Ada Ruang UZM. Itu dia 10 buah lagu. Anda akan undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Pastinya Firdaus akan kongsikan potan undian di Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah sebentar saja lagi. Dan jangan lupa, kita ada siaran ulangan kalau anda tidak puas mendengar 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas. Malam nanti ada lagi 10 buah lagu ini akan diperdengarkan kepada anda lagi, okey? Pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu depan kita berjumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama, pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye. Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

dan 26. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri 9.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious!
2: Caranya yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan soraka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

bersama dengan Kumpulan Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Lagu yang dimuatkan menerusi album pertama Kumpulan Iklim, iaitu album Satu Kesan Abadi yang dikeluarkan pada tahun 1990. Terima kasih untuk kamu semua yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, dan semestinya waktu ini sampailah 12:30 malam nanti kamu akan terus kami hiburkan menerusi lagu-lagu rock. Terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari Jak Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Sambil-sambil kamu komen tu, kamu boleh kongsikan jugalah tekaan gol untuk esok pagi, okay, untuk aksi suku akhir antara Norway dan juga England pada pukul 5 pagi nanti. Agak-agak berapa skor yang akan dijaringkan oleh Norway dan juga England, kamu komen je di Facebook rasmi kami Sabah FM Bagus Bah. Jangan lupa untuk terus saksikan menerusi RTM Klik dan juga Sukan Plus. Okey, lagi akan terus kami berikan untuk kamu semua. Apapun, kita mau teruskan hiburan bersama dengan lagu ini, Meditasi Demi Rindu Kita. Sabah FM, Bagus Bah.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

bersama dengan Leila Bidadari. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, dan untuk kamu yang mungkin malam ini ada aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, bersama yang tersayang. Kita harapkan semoga semuanya lancar, selancar-lancarnya tercipta lagi satu memori yang indah yang boleh kita kenang sampai bila-bila. Jangan lupa ambil gambar, lepas itu post di Facebook, di Instagram, di mana-mana lah media sosial yang boleh kita kenang bila-bila. Okey, kita mau baca ucapan yang dihantar di Facebook rasmi Sabah FM dan juga menerusi WhatsApp kami. Kita ada si Fatimah Haris, salam ingatan yang berkekalan untuk Nurli Sarin, Zila, Rahima, Kak Bidah, Mami Jun dan semualah terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Emma, selamat bertugas DJ. Terima kasih untuk rakan kita Sabli di Sandakan, dengar Sabah FM menerusi 92.9. Lagi kita ada si Rosie William Z, dia bilang teka untuk bola Norway 1 England 0. Okey, kita tunggu. Terima kasih juga untuk Jalain Sukintan di Desa Sepi di Pitas. Okey, lagi kita ada Yanyana. Terima kasih untuk Yanyana. Kita tengok lagi lah siapa yang teka jaringan gol untuk esok pagi. Si Florendo dia bilang 90 minit seri. Extra time nanti England akan menang. Berapa skor? Nak tahu. Norway 3, England 1, bilang si Ramlili. Si Marajun, Marajun seri. Si Sabli bilang England 1, Norway 2. Itu antara tekaan kawan-kawan kita di Facebook rasmi Sabah FM dan juga menerusi WhatsApp 09-490-4848. Kalau kamu pula macam mana, berapa tekaan gol untuk perlawanan seterusnya 5 pagi nanti Norway menentang England? Kamu komen di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp. Okey, 11 malam nanti kita akan terus ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Apapun, kita mau layan lagi lagu ini bersama kumpulan Slam, kembali terjalin Sabah FM.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Kebaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun terima langsung di RTM Click. Rock
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ketika ini, Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awas Bin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
2: Terima kasih, Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Senggarang. Pada ketika ini, sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Senggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan pekarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Setakat itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Dayati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini, 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan, dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat yang melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions, Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Mensambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900 ribu penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Fukuoka di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Ngui. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

PN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

umpama mimpi dalam mimpi terus membawa kita ke pukul 11.28 minit malam. Ini jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026. Terus lagilah teka gol untuk perlawanan esok 5 pagi Norway bertemu dengan England. Kamu boleh terus komen di Facebook resmi kami Sabah FM Bagus Bah. Ada juga kawan kita ni, dia hantar WhatsApp, nama dia Din dari Tawau. Dia bilang mau hantar ucapan untuk si Abang Loke. Abang Loke untuk jaga pemakanan. Inilah ini, dia sebut-sebut lagi Portugal. Dia bilang biar Portugal kalah tapi makan itu utama. Makan nasi kit nanti sakit. Yang kalah tu kita move on untuk kita sokong pasukan seterusnya nanti. Okey, untuk Abang Loke, kita tenang-tenang jadi posisi. Jangan sedih-sedih dan jangan kecewa. Kita move on. Okey, lagi kita tengok tekaan gol kawan-kawan kita di Facebook. Si Aisyah bilang England menang. Lagi Marsa Saleh, Norway 2, England 1. Hanya dia, England 4, Norway 1. Si Terry, England 3, Norway 2. Si Aini ni dia bilang tunggu keputusan, dia nak mau teka. Okey, lagi kita ada kawan-kawan kita, si Niz Kanek dia bilang wow, nampaknya semua berpihak pasukan Norway. Awas, bola tu bulat dia bilang. Kita tengok dulu baru tahu keputusan. Okey, lagi tiap sasanin England 2, Norway 3. NB Guy, Norway 4, England 3. Okey, kamu yang lain boleh tengok jugalah jangkaan-jangkaan ataupun ramalan-ramalan kawan-kawan kita menerusi Facebook resmi Sabah FM Bagus Bah. Baik, kita teruskan hiburan untuk R&R untuk malam ini. Lagu ini Exist, Rahsia Pohon Cemara, Sabah FM Bagus Bah.

Sedang yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Nampaknya tugasan saya selesai sekejap saja lagi. Apapun, jutaan terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Dan kalau kita tengok ramalan rakan-rakan pendengar kita untuk perlawanan suku akhir 5 pagi nanti, nampak gayanya ramai yang memilih Norway akan menang menentang England. Kalau ramalan saya, Norway 3, England 1. Apapun, sama-sama kita nantikan siaran langsung suku akhir Norway bertemu England 5 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan juga TV OK. Kamu juga boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Klik ataupun longsuri saja portal rasmi rtmklik.rtm.gov.my. Dua lagu terakhir, macam biasa kita ada Naluri Cinta, Rohana Jalil dan juga Toki. Tapi sebelum itu, ini dia Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Nama saya Azan Wahab. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam untuk semuanya.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

Kuala FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia? Untuk Nasional Game Baru Hantu bersama-sama dengan saya DC. Hari ini permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya Nasional Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda. Ella pastinya lagu terbaik, terus layan Nasional FM.

dipersembahkan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Pergilah terang untuk anda 12.39 minit malam waktu ini. Minit tengah malam, semoga anda semua baik-baik saja. Di awal pagi ini pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda. 3-6 pagi nanti di Nasional Geng Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza 3-6 pagi nanti. Terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas. Yang baru masuk shift tu, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang baru saja mendengarkan Nasional FM, apa khabar sebuah warga Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat. Kita berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar. Macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi SPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebelum Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan. Tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi. Nasional Geng Burung Hantu. Juga perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini. Petrol rujuk di Med Malaysia, secara khususnya hujan lebat di negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan penalaman di Sipitang dan Nabawan, kawasan pantai barat Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga, Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita sebuah lagu ciptaan daripada Akmah untuk anda jemu terus layan Nasional Geng Burung Hantu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Cuci sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang berkira.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siam menerusi TV1.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat tanggung

Frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini, permulaan hari baru, 1:35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama. Pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa, awal pagi ini yang mana pada kelapangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi, ibarat kita berinteraksi bersua. Tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik. Membawa kita ke lembah yang lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu, hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda pastinya. Segala urusan itu dapat diselesaikan dengan cahayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga. Kan, pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abifin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaru Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Dia berperang di dapur. Macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar, sabar. Sikit lagi nak selesai dah tu. Juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya. Yang memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita, juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sentiasalah berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu Nasional FM dan bagi segur mata sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

lagunya suara kita 2 pagi ketika ini. Nasional Geng Burung Hantu pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda yang menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin Nasional FM dapat menghiburkan anda dan memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZM member baru-baru ini ya. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok Live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh antarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Masih je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda, peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, orang kata mendengarkan Nasional FM, yang terus membuka Nasional FM 24 jam. Terus beribu, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS. Salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan Nasional Geng Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Malangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat tugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih. Selamat pagi semua. Layan kita Nasional FM, Nasional Geng Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayo Geng Burung Hantu, warga Geng Burung Hantu. Kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua. Terima kasih. PKA Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta Geng Burung Hantu. PKA Amin, Geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di konti Radio Purjaan Ramai. Pendengar setia Geng Burung Hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi. Selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jerantut, Aznah Nasional Geng Burung Hantu.

satu minit pagi waktu ini. Rai Maruf dengan lagunya Cinta Kristal, pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Menerusi Nasional Game Ruh Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi hari ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semuanya di TikTok yang terus dengar di Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM. Menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio Nasional FM, menerusi aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma. Bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026, sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Jadi sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Peminat-peminat Bank Lingham juga hadir bersama kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok Nasional FM. Dan juga sedikit pada kongsian info cuaca di sebelah pagi ini. Secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Teluk Pidan Beluran serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasa berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana. Secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Itaro Zaya G, Level The Girl, Johnny G, Lady Heda. Dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih AB Hashim, Lankopa, Marsa Saleh juga. Wah, Sayu Wah nama dia. Su Spero, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nombor Tengku Syaiful, Vino 76, Jaja 83, Fatimah Man, Ati Suriati, Juraida 72, Junenda Kamarin, diikuti Jamila, Mat Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian. Kemudian nanti yang mana saya tak sapa tu, boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya masa sementara saya masih lagi bersedia di TikTok Live Nasional FM. Duncur hadir tetap layan ke burung hantu. Saya Wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kali ini setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu, kan? Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk, kan? Tapi kita dengar lagu ni, ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini. Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mama Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya Nasional Geng Burung Hantu.

dibawakan oleh Kumpulan Slam. Untuk jam yang ketiga ini, 3:04 minit pagi, selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita, waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita siapa yang kita dahulu, sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga bulan rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga baru saja masuk, sama pagi yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaruh saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih 191 ribu like pada pagi ini yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua game buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramlan Din hari bersama, selamat pagi Badar Reza, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke-16. Mak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Ruz, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga di bersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan cahayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Virginia Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat game burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal, kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata, kita layan game burung hantu sampai pagi sambil mengopi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk segmen game burung hantu. Mantap Rudy Rugila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda.
Ini bukan sekadar lagu lama. Lagu yang popular pada tahun 1995. Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu yang terbaik untuk anda. National FM.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritianu!

0: Cikgu Rapi.
1: Sebuah lagu daripada Adi Suraya. 3:37 minit bagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu menghidupkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya. Baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya? Yang mana dah mula letok tu. Godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan, yang mana bekerja. Tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu. Kita isi perut dulu lah kan. Makan makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026. Bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati. Lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Waalaikumsalam Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehat lah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga nak pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Cerah mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke? Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagi dia sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin keudarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Berusia ruangan komen di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam, dan juga keputusan secara keseluruhannya apa yang kita dapat lihat. Keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Bebas kosong, Muda kosong kerusi, dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi, dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Mak kata Pasu Omar pada pagi ini, Assalamualaikum semua Gamer Hantu. Selamat melayan kita Gamer Hantu di Konti Nasional FM. Sama-sama dengan Rizal sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan dicerialah selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su eh? Mantap Pak Su, terima kasih hadir. Game Burung Hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas persiaran di segmen Nasional Game Burung Hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, yang kat kesayangan Masu Tarhidi, yang merupakan peminat setia Game Burung Hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih. Asnarizam, Sunflowers, Para Gasu, Sugari bersama sama pagi, hadir dari Sabah. Katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Memang terbaik, Aram IT katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama. Selamat pagi. Marsa Saleh Aiman Taman Ria. Dari Tawau Sabah juga, Astani. Salam dari Tawau, geng setia GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Bah, bertemankan Reza terus ceria kita layan sampai subuh. Sampai bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti. Reza KB hadir bersama Zai Zura ini. Terus layan kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah.

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Radio.
1: Ah, my favorite song. Kalau pergi kuala kubu.
2: Kulut. Kenapa kadang-kadang nih radio RTM sini ini ya?
3: Hah?
2: Pandai putus tuh, Pak. Musik instrumental sih saya dengar.
3: Lah, musik instrumental pun syok kan dengar, Bang Ming. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
2: Jadi
3: enggak apa, Bang Ming. Saya tahu sosolan gua tuh. Begini, Pak, kau boleh dengar betul di RTM Klik. Semua siaran station radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
2: RTM Klik.
3: Iya, Pak, RTM Klik. Kau tap saja bahasa apa, kau punya handphone, telepon kau tuh. RTM Klik. Ada itu.

Ya, rentak pagi Top FM pilihan anda 6.19 pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Top FM di mana juga anda lain terus Top FM sesuai pilihan anda 6.19 pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi rentak pagi pula. Syahnya hujung minggu edisi Ahad kita 12 Julai 2026. Ketika ini ya, perlawanan siaran langsung untuk FIFA World Cup di TV OK. Perlawanan antara Norway dan juga England. Pertemuan antara Norway dan juga England. Tadi baru saja gol 2-1. Tapi pengadil referee menilai menerusi rakaman VAR balik, ditarik baliklah pula gol kan. Jadi sekarang seri satu sama lah pula. Jadi masih lagi Norway 1, England pun 1. Anda boleh saksikan di TV OK untuk siaran langsung FIFA World Cup 2026. Baru je gol, lepas tu ditarik balik sudah golnya, tak jadi sudah. Okey, menerusi show-nya hujung minggu kita seketika nanti, kita akan bersama untuk enakan kongsikan tinjauan cuaca untuk hari ini. Berita ringkas dari Sabah FM, info solat dan 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi. Setia bersama kami menerusi show-nya hujung minggu dengan lagu-lagu brand yang terbaik. Enak Liana Miza menemani anda tinggal 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan. Harapkan semua dalam keadaan yang baik hari ini. Subuh tadi hujan, bukan subuh, rasanya tengah malam kan. Hujan sehinggalah pagi ni, hujan renyai-renyai sudah. Jadi apapun yang bekerja pagi ini, selamat bekerja untuk anda. Juga yang mungkin baru balik dari shift malam, selamat berehatlah untuk anda kan. Yang penting jaga kesihatan paling penting, dan kita kena kekalkan gaya hidup yang sihat, dan kita kena jaga kualiti tidur yang baik juga, itu penting. Dan kita jaga pemakanan kita, tidur pun penting juga untuk mendapatkan rehat yang cukup ya. Teruskan lagi Ibran menerusi show-nya Jumigo bersama dengan Aziz Harun dengan lagu yang beautiful.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, kita kongsikan tinjauan cuaca untuk edisi hari ini, hari Ahad. Dan juga 12 Julai 2026. Kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah, yang mana ribut petir di beberapa tempat sebelah pagi hingga ke malam. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, pagi hujan di kebanyakan tempat, petang berangin, malam ribut petir di beberapa tempat. Dan Kuna, hujan di beberapa tempat sebelah pagi, petang berangin, malam ribut petir di beberapa tempat. Untuk daerah Ladatu pula, sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang berangin, malam ribut petir di beberapa tempat. Bagi cuaca untuk daerah Sempona, pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam berangin, dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan beralih kepada Pantai Timur Sabah, perairan Pantai Timur Sabah, dari pagi hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bergerak dari barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam, dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Dan akhir sekali untuk cuaca perairan Lahadatu, pagi hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bergerak dari barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam, dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Layari
0: www.met.gov.my.
2: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Penawaran 560 jawatan tetap pegawai perubatan di Sabah bermula Oktober ini dijangka membantu mengurangkan kekurangan tenaga kesihatan terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majungki menyambut baik keputusan KKM itu yang disifatkan sebagai langkah penting dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan di negeri ini. Bagaimanapun, usaha itu perlu disusuli langkah memastikan pegawai yang dilantik terus berkhidmat di Sabah untuk tempoh jangka panjang. Golongan belia kini bukan lagi sekadar pewaris kepimpinan masa depan, sebaliknya diiktiraf sebagai rakan strategi kerajaan dalam memacu pembangunan Sabah. Demikian menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam ucapan perasmian Karnival Hari Belia Sabah sempena Hari Belia Negara 2026 di Tawau. Teks ucapannya dibacakan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Datuk Haji Ji juga berkata kemajuan negeri bergantung kepada kualiti modal insan, khususnya generasi muda yang berkemahiran, berintegriti dan menguasai teknologi. ...885 urusan tukar hak milik kenderaan diesel berjaya diproses Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah dalam tempoh 1 hingga 10 Julai lalu. Ia hasil pembukaan kaunter khas bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak membuat permohonan budi diesel. Daripada jumlah itu, 733 membabitkan kenderaan pick-up manakala 152 lagi melibatkan jeep. Kaunter khas itu dibuka pada setiap Sabtu dan Ahad sehingga 26 Julai ini dari jam 8 pagi hingga 5 petang di Ibu Pejabat JPJ Sabah. Semua 16 pejabat cawangan JPJ serta 3 pejabat JPJ UTC di negeri ini. Manakala kaunter JPJ di UTC Keningau mula beroperasi hari ini 12 Julai. Kolej Vokasional Sandakan terus memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dengan memberi penekanan kepada bidang kecerdasan buatan AI. Penekanan itu selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Pengarah Kolej Vokasional Sandakan, Kilin Toyo berkata, Kolej berkenaan turut menjalinkan kerjasama dengan pemain industri bagi menerapkan elemen AI dalam modul pembelajaran sekaligus melahirkan graduan yang memenuhi keperluan industri. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajam dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: pilihan anda.
1: Kini siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik.
2: Muat turun
1: aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand.
2: Muat turun sekarang
1: di Google Play App.

Jom main shownya hujung minggu. Wow, shownya hujung minggu. Shownya hujung minggu.

Ketawa FM, pilihan anda. Syahnya Jumingo Tafan, pilihan anda, 6.44 minit pagi waktu ini. Ya, terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama and menerusi shotnya hujung minggu dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menemani hujung minggu anda. Okey, dan juga untuk anda yang tengah memandu, mungkin keluar mencari sarapan, ada juga yang bekerja di hujung minggu, sama macam eh, selamat bekerja. Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan, jalan raya agak licin selepas hujan kan, jadi kena berhati-hati semasa memandu. Untuk anda juga yang mungkin berada di rumah tengah sarapan pagi, selamat bersarapanlah untuk anda, okey? Lain terus syoknya hujung minggu kita dengan lagu-lagu hiburan. Salam-salam pagi ucapan boleh juga anda hantarkan di jam yang kedua nanti. Anda akan kongsikan pantun kita, pantun ahad seperti biasalah untuk hari ini ya. Okey, daripada rakan kita Aman Han, assalamualaikum, salam Malaysia semua Dani. Waalaikumsalam Aman Han, buat DJ N dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda. Keningau mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Tawa FM, ceria tegia. Ada pantun di pagi yang kening ini, katanya di pagi yang sejuk. Anak itik pandai menari, anak angsa terlompat-lompat. Rupa cantik dapat dicari, budi bahasa mana nak dapat. Buat DJ ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta. Terima kasih Aman Han, jangan lupa sarapan. Iya, terima kasih. Itu daripada rakan kita lah di WhatsApp Tawau FM ya. Okey, kita teruskanlah hiburan menerusi syanya Jumingu. Lagu bersama dengan Andy Bernade, Cuti Dulu Bro. Hari cuti hari ni kan, hari Ahad, maklumlah. Cuti Dulu Bro, layan terus di syanya Jumingu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BR.

0: Berikut dia sampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026, bersama dengan 26 Muharram 1448 Hijrah. Bagi zontikanlah data, sila bukan guna sahabat supunan tungku dan juga bagian timur 12.14 untuk solat fardu zuhur. Bagi solat fardu asar pula 3.39 minit petang, maghrib 6.25 minit petang, isya 7.40 minit malam, dan subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Manakala bagi zon 4 pula, iaitu Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat, solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari, asar 3.42 minit petang, maghrib 6.27 minit petang, isyak 7.42 minit malam, dan subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Surat tadi menuju pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Radio pilihan anda, Tawau. Tawau.
3: Tawau FM.

17 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan Anda.

Ya, lagi berantai tadi bersama dengan Exist dengan lagu yang dirantai di Gelangi Rindu. Baik, 7.27 minit pagi waktu ini. Masih lagi kita menyaksikan perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA World Cup 2026 di TV OK. Pertembungan antara Norway dan juga England, yang mana England mendahului dengan 2-1 baru saja juga tadi pada minit ke berapa tadi Jude Bellingham menjaringkan gol ya. Jadi sekarang yang England mendahului dengan 2-1. Adakah Norway dapat mengatasinya sama ada 2 sama ataupun kekal begitu 2-1? Kita nantikanlah sehinggalah di penghujung untuk perlawanan siaran langsung FIFA World Cup 2026, pertembungan antara Norway dan juga England. Sekarang ni hydration break ya. Okey, dan juga untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja, ada yang mungkin dalam perjalanan keluar mencari rezeki kan. Oh, pagi ni ada juga yang mungkin pergi jalan-jalan di tamu pasar minggu. Cuaca agak mendung lah pagi ni kan. Mendung tidak bererti hujan lah pula. Tapi itulah, cuaca agak mendung pagi ni. Cakap pasal mendung, semalam pun hujan, hujan lebat dari tengah malam sampailah subuh tak silap kan. Okey, ini En mau tanya kamulah menerusi kita punya pantun Ahad. Naik sampan menyusur awa, singgah sebentar membeli ikan. Cuaca hujan memang istimewa, apa hidangan jadi idaman? Kalau hujan-hujan ni ataupun cuaca sejuk-sejuk lah kan, apa biasanya kamu makan? Ada yang mungkin mencari sup-sup, ada yang bubur, ada yang minuman panas, kopi panas, teh hangat kan? Jadi kalau kamu pula, apa yang menjadi makanan ataupun hidangan idaman kamu gitu, okay? Nanti boleh kongsikan bersama di WhatsApp 2 FM 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook Rasmi Tua FM, sesuai pilihan anda. Okey, ada pendekat Rojali kita. Assalamualaikum, Dijen. Waalaikumsalam, Rojali dari Kampung 10. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat indahnya. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Terima kasih ya, Kak Rojali ya. Jad Bakar, assalamualaikum Jijim. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Selamat hujung minggu buat semua pendengar Setia Tua FM. Semoga baik-baik selalu buat semua. Dijen, apa khabar, sihat? And sini, alhamdulillah. Okey, 7.45 kita akan nantikan berita dari Tawau FM. Ada positif pagi selepas itu. 8 pagi macam biasa berita dari Sabah FM. Layan lagu bersama dengan Ernie Zakri, Ku Bersuara.

Sebelum kemana-mana, selesaikan perkara yang akan menyusahkan anda. Kalau tidak diselesaikan, susah sekarang untuk menanti. Biar kami temankan anda dengan lagu terpilih seketika nanti. Dan setiap pilihan anda, Tawa FM. Apa lagi?

Ya, Syahnya Jumin Guto FM, pilihan anda waktu sekarang serapu pukul 7.39 minit pagi waktu ini. Terima kasih masih lagi setia bersama-sama and menerusi Syahnya Hujung Minggu. Seketika nanti kita akan bersama untuk berita dari Tawau FM. Ini satu yang nak kongsikan kepada anda. Tanda-tanda tubuh sudah banjir gula. Jadi kamu bayangkan gula dalam darah ni bukan lagi sekadar tinggi, tetapi macam dia banjir yang perlahan-lahan menenggelamkan sistem tubuh. Dari luar, seseorang tu mungkin nampak dia macam biasa, masih boleh bekerja, masih boleh berjalan, masih boleh senyum macam tiada apa-apa kan. Tetapi di dalam tubuhnya, organ sedang tertekan dan juga sel-sel mula bergelut untuk berfungsi dengan baik. Pada orang yang tanda tu mungkin nampak kecil, tekak cepat kering walaupun baru je rasa baru je habis minum kan. Malam pula asyik terjaga, kerap kencing, tidur jadi tidak lena, badan pun berada dalam keadaan yang letih, berbangun dari tidur terus rasa air penat lah pula. Selepas makan rasa mengantuk terus, lepas tu lemah. Seperti tenaga ni tiba-tiba hilang. Ada yang mungkin perasan dan mula sedar sudah, mata sekejap jadi kabur, sekejap jelas, tetapi tidak membujuk diri sendiri bahawa itu cuma penat ataupun kurang tidur ataupun faktor usia. Jadi lama-kelamaan tubuh mula memberi isyarat yang lebih jelas. Luka kecil tu lambat sembuh, kulit mula gatal-gatal, jangkitan kulat ataupun UTI datang berulang kali. Jadi berat badan pun tiba-tiba turun tanpa sebab ya, walaupun dia ni makan macam biasa. Jadi di bahagian kaki dia rasa kebas, mencucuk-cucuk dan juga panas, terutamanya waktu malam. Jadi semua ni bukan tanda yang patut dianggap remeh lah ya, kerana gula yang terlalu tinggi terlalu lama juga boleh merosakkan salur darah, saraf dan juga organ secara senyap. Jadi jangan tunggu sampai tubuh kita ni benar-benar rebah baru kita mau periksa. Kalau ada tanda-tanda ni yang berulang macam yang katakan tadi, terus lakukan pemeriksaan gula darah. Tanda bahaya seperti muntah, sakit perut, nafas laju, keliru, sangat lemah, mengantuk terus ataupun nafas berbau buah, perlu mendapatkan rawatan dengan segera lah ya. Jadi gula yang tinggi tidak dikawal boleh merosakkan mata, buah pinggang, saraf dan juga jantung dan kaki. Jadi kenalah cepat-cepat dapatkan rawatan dengan segera sekiranya anda ada tanda-tanda tubuh anda ni sudah banjir dengan gula. Antara yang tadi yang sebut, kerap kencing malam, cepat haus, cepat lapar dan lemah, mata jadi kabur, luka lambat sembuh pula, kulit jadi gatal-gatal kan, berat turun tanpa sebab dan kaki ni kebas mencucuk, rasa panas di kaki. Okey, itu yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Baik, 7.45 kita nantikan berita dari Tau FM. Lain dulu lagu bersama dengan Melianox. Yang manis tapi bukan gula.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kepada anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini, adakah anda sudah mengambil segelas air putih untuk anda minum pagi ini? Kalau belum, pastikan ambil ya. Pastikan anda minum air putih pagi ini. Kalau belum minum, minum sekarang. Buat kamu yang sedang pekena teh tarik itu, wah, bukan main lagi buihnya ya. Pagi ini, saya ingin menekankan kepada anda semua tentang betapa pentingnya pengambilan air putih dalam kehidupan harian. Menurut The Academy of Nutrition and Dietetics, sekurang-kurangnya kita mesti meminum 3 liter air putih setiap hari. Tapi bergantung jugalah dengan keadaan kita. Makin kita aktif, makin banyak air yang kita perlukan untuk kita minum. Lagi-lagi cuaca sekarang ni kan, tak menentu kan. Kadang panas, kadang hujan, kadang sejuk. Lagilah perlu kita kawal cecair dalam badan kita. Sebab itulah kita kena rajin minum air putih. Sebab minum air putih ni, dia dapat mengekalkan keseimbangan cecair di dalam badan. Bahkan ianya juga dapat membantu tubuh melancarkan sistem pencernaan, kelancaran peredaran darah dan berperanan penting dalam mengawal suhu badan kita. Patutlah dulu waktu sekolah, mamak kami selalu bekalkan kami untuk bawa air putih pergi sekolah. Saya ingat lagi dulu botol air kami itu warna-warni, bang. Ada talinya lagi. Paling best tu sebelum kau bergerak pergi sekolah, siap dikalungkan lagi botol tu di leher kami. Rasa macam memenangi pingat emas pula. Guys, ringkasnya beginilah. Jagalah kesihatan, banyakkan minum air putih, kurang-kurangkanlah minum manis. Kan, apabila orang kita tu kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis pada senyuman. Iya. Oh ya, sebelum saya akhiri slot saya pada pagi ini, di kesempatan ini, saya mau pesankan kepada adik-adik pelajar sekolah terutamanya. Jangan malu bawa botol air ke sekolah. Ingat, otak kita ni perlu dijaga dengan baik. Minum air putih sebenarnya adalah bantuan terbaik untuk tenangkan otak. Bila otak tenang, insya Allah mudah menerima ilmu yang cikgu kita ajarkan di sekolah. Okeylah guys, kita jumpa di topik yang seterusnya esok. Positif Pagi bersama saya, Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, pantun ahad syoknya ujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
5: Pantun ahad syoknya ujung minggu.
6: Ya, syaknya jumpa ikut FM pilihan anda, 7.56 minit pagi waktu ini. Okey, menerusi syaknya jumpa minggu kita edisi Ahad 12 Julai 2026. Jangan lupa untuk anda berpantun Ahad bersama-sama N. Untuk kita punya pantun Ahad pagi ni, naik sampan menyusur awal singgah sebentar mencari ikan. Cuaca hujan memang istimewa, apa hidangan jadi idaman? Okey, nanti kamu boleh berpantun bersama-sama N. Okey, keputusan penuh untuk perlawanan FIFA World Cup. Pertembungan antara England dan juga Norway, yang mana England mendahului dengan 2-1 ya. Jadi keputusan penuh England 2, Norway 1. Yang baru saja tamat untuk perlawanan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 yang baru saja kita saksikan menerusi TV. Okey. Baiklah, pun pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM. Lain lagu bersama dengan Dara Ayu dan Faris Adam. Stay tuned, stay tuned.